melalui sikap konsisten serta janji yang sentiasa ditepati. Apabila dasar pentadbiran sentiasa telus dan mudah diramal, pelabur dan rakyat akan berasa selamat untuk merancang masa depan mereka di sini. Sekadar peringkat perlu berfungsi dengan adil tanpa berat sebelah kepada mana-mana pihak bagi mengekalkan kepercayaan tinggi ini. Manakala integriti yang kukuh dalam sistem penyampaian awam akan memastikan setiap pelan pembangunan dapat dijalankan dengan cekap. Akhirnya, reputasi yang bersih dan utuh ini akan bertukar menjadi modal strategik yang amat bernilai bagi memacu kemajuan serta menaikkan imej negeri ke peringkat yang lebih tinggi. Demikian Tita Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail pada program penyerahan agihan zakat MAIBS, anjuran MAIBS berseri baru-baru ini. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulain, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakashah Khalil menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat negeri Perlis, bagi menyambut Hari Kebesaran Islam yang penuh dengan pengertian, pengorbanan, keikhlasan dan kasih sayang sesama insan. Baginda bertitah bahawa sambutan Aidiladha bukan sekadar meraikan ibadah korban, malah menjadikan medan untuk memperkukuhkan ukhuwah, menyamai semangat kebersamaan serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan keluarga, jiran tetangga dan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Baginda berdua berserta anak-anda dijadualkan berangkat menunaikan solat Aidiladha bersama anak kariah Kota Raja Arau di dataran Istana Arau pagi ini. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disentuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat Hari Raya Aidiladha.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Boleh sampai Al-Farasi dengan ku. Selamat pagi di jam yang keempat. Saya DJ Rain, teman anda pagi ni. Salam Aidiladha, selamat Hari Raya. Okey, Mamat. Assalamualaikum Mamat. Terima kasih layan Perlis FM. Saya tanya pergi mana? Tak pergi mana pula. Ini kan kita raya Aidiladha ni kurang sikit lah kan. Okey, Julia Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidiladha, selamat bertugas. Terima kasih. Kak Cik baru balik masjid. Hari ni tunaikan solat di Masjid KLIA, Kuala Lumpur International Airport, ya. Alhamdulillah. Okey, akak aiskrim goreng, selamat Hari Raya juga untuk akak aiskrim goreng. Bayar dekat Hospital Tuanku Fauziah ni, baby warded, babynya berusia 6 bulan. Okey, semoga cepat sembuh dan juga dipermudahkan urusan untuk akak aiskrim goreng. Kak Cik nak pi ziarah kubur mak tok. Kehilangan mak tok yang baru saja masuk hari ke-9. Salam takziah untuk Kak Cik. Mak tok saya juga tu sebenarnya. Tak ke mana raya ni kurang sikit. Pi tengok orang sembelih lembu, kata Mamat. Okey, sekali lagi siapa yang nak kongsikan ucapan raya ataupun nak kongsikan aktiviti dengan saya, boleh je terus ke TikTok Perlis FM ataupun ambil nombor ni 017 454 1688. Okey.

Kelas FM serasi dengan ku. Selamat pagi, kita ada Mamat pagi ni, Julia Muhammad, Kak Cik, selamat hari raya. Kita ada Lan Putra, selamat hari raya, selamat bertugas, terima kasih. Perantau di USA, salam dari perantauan dari USA, Florida. Selamat hari raya Aidiladha untuk seluruh rakyat Malaysia. Wah, ada yang Amerika tu. Kita ada Mak Dak pagi ni, selamat hari raya Mak Dak. Nur Faria, selamat hari raya. Hari ni raya-raya area-area sini je. Okey, okey lah tu kan, raya juga. Jamaliah Din 963, selamat hari raya juga. Firdaus 94, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari raya. Di habang sebelah Masjid Putra, depa ada Pawabah Lembu tau. Hari ni orang lelaki ais tak kalut sangat, pasal pakat pergi tengok orang duk sembelih lembu. Gitulah. Azhar Ali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih ya. Firdaus tak saat ni baru sampai daripada Shah Alam. Shah Alam, alhamdulillah. Kita ada Ijad, selamat pagi Ijad. Ijad, dia tanya saya kerja ke tu? Habis tu, takkan saya duduk mengai apa ni? tengah kerja ni. Ijad balik Sanglang hari ni. Itu kan baru kahwin. Saya kan nak balik rumah isteri dulu dah. Dia kata, beras kita beli. Tahun ni giliran rumah dia dulu di Sanglang. Okey. Firdaus, abang lah saya ni. Dua hari je Firdaus Juping. Dua hari je lah cuti. Sambil tunggu dia perkeluh makan korban. Habis tu, balik ya no. Balik Syak Alam lah. Syah 21, selamat hari raya buat saya, terima kasih. Dan semua warga Perlis, dan semua yang tengah dengar Pulau FM ni, dan buat kedua ibu bapa, Norma dan juga Cik Harun. Norma dan Cik Harun. Kalau saya teringat nama ni, saya teringat macam cerita. Cerita apa tu? Anak bapa. Cik Norma dan Cik Harun. Tak apa, saya habis kerja cari ketupat rendang lah. Baik, boleh, beres. Okey, terus layan Blaze FM, pasti pilihan yang serasi dengan anda semua. Ini dah senang dong, hari layan, dah yang ku intan.

Bless FM, serasi dengan ku. Selamat pagi. Kita ada Shimah 671. Selamat Hari Raya Ryan. Selamat hari juga. Salam buat mamanya. Okay, Nick D9. Saya nak keluar beli kita. Eh, biasalah tu. Itulah kerja orang lelaki kan. ini mungkin ada yang pergi ziarah-ziarah kubur kan. Tapi tengok-tengok kubur keluarga yang mungkin ada dekat sini. Alhamdulillah kan? Macam mamat ni, kita minta izin set. Eh, tak apa-apa, pergilah kan. Itu yang penting sekali. Raya ni lah kumpul dengan adik-adik pun. Kita ada MZ Perlis 85. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, oi Cik DJ, hang tak raya ke? raya tu raya lah. Tapi raya di tempat bertugas ni kan. Selamat Hari Raya buat sahabat saya. Saya terima kasih banyak-banyak untuk MZ dan buat semua. Semoga raya kali ini yang terbaik untuk semua. Daripada saya, Abang Polis. Terima kasih untuk sahabat MZ Perlis dan juga semua sahabat-sahabat yang bertugas di IPD Maran. Oi polis, hantar raya ke? Saya tengok video tu kan. Video tu memang memang bagi panas betul lah untuk abang-abang keselamatan kita ni. Terima kasih lah untuk abang polis, untuk akak-akak semua sekali. Bukan kata polis sajalah, semua yang bertugas mana-mana sektor pun, sektor keselamatan, kesihatan, kebersihan, yang berkorban jiwa dan raganya. Terima kasih semua.

0: Lis FM Serasi Denganku.
1: Lis FM Serasi Denganku. Baik, ucapan-ucapan yang saya terima melalui siaran langsung TikTok Polis FM. Cikgu Dia, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baya di Johor Bahru. Alhamdulillah. Adam tanya tak sini, Bukit Cabang buka ke hari ni? Saya tak pasti lah. Siapa-siapa tahu, berhabat kat saya lah maklumat tu kan. Tolong Adam set. Dia tanya saya, Bukit Cabang dia pun nak pergi, yalah, cuti-cuti ni, nak pergi berjalan lah kan. Apa khabar set? Aimi Shakira, selamat pagi Aimi. Apa khabar? Zalia Darul, selamat Hari Raya semua warga Perlis. Syarimah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Cik Puan Stella, selamat Hari Raya dari Perantauan. Perantauan tang mana tu? Cuba habak mai kat saya. Tak tahu raya tang mana. Rosita Nan, Assalamualaikum, Hai Ryan. Waalaikumsalam, Hai juga, selamat Hari Raya. On the way ke Port Dickson dah ni, hati-hati tau dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Nak pergi tengok anak kan, masuk PLKN tu. Rosmala 704, selamat Hari Raya juga untuk Rosmala eh. Abang Lee, buat ucapan Hari Raya untuk Ryan, terima kasih. Sampaikan salam saya untuk Abang Lee yang ada dekat Kampung Jilempuk tu eh. Hasnur, selamat Hari Raya semua warga Perlis dari anak rantau. Anak rantau tang mana tu? Abang Mai sekali. Siapa-siapa yang duduk di perantauan tu, maklumkan sekali sebab saya tahu anda merantau di mana kan. Orang Perlis duduk tang mana ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Caranya mudah je. Boleh habak kat saya dekat saya langsung TikTok ni, okey.

FM serasi dengan ku Hari Raya Hari Bahagia. Rosita Anan kata, dia kata ini tahun pertama beraya di perantauan sebab nak tengok dan juga nak beraya dengan anak tu. Saya kata kan, kat mana pun kita beraya, walaupun kadang-kadang bukan dekat kampung ataupun tak ada lah tempat-tempat yang signifikan, tapi raya itu sebenarnya akan lebih bermakna sekiranya kita bersama dengan keluarga tercinta kan. Tengoklah kat kita, memanglah duduk balik kan, tapi bila mai raya ni teringat kat anak yang duduk kat Port Dickson tu, on the way pergi Port Dickson nak beraya dekat sana kan. Maksudnya kemerihan raya tu ada di sana kan. Yalah, raya kampung-kampung lah. Kampung ni bukan apa, dia teringat memori dulu-dulu ni. Bila masuk rumah tu, bau rumah tu, dia teringat. Dia bukan apa, dia imbas kembali. Dan satu lagi ni, bila main raya ni semua pakat cuti kan. Ada yang tak dapat cuti tu, seorang dua lah dalam keluarga tu. Dia kata tapi kebanyakan dalam keluarga tu, katalah ada lima orang adik-beradik yang tak dapat cuti, seorang dua ya, tiga orang lagi cuti kan. Jadi memori tu ada di rumah tu kan. Dia memori tu akan tambah lagi kalau kita dah tak ada orang tu. Sebagai contoh kan, okay, mak tok kita, tok ayah kita dah tak ada kat satu tempat tu, dah tak ada lah kan. Jadi bila balik rumah tu, dia rasa sayu ya kan. Nampak lah barang-barang, kalau dah gambar sikit, tengok album lama kan, kalau pun dah pudak lah. Itu satu je kan. Mak ayah pun kalau dah tak ada pun, kita balik rumah pun, rumah tu rasa sunyi je kan. Jadi kebahagiaan kita sebenarnya tu apabila kita bersama dengan keluarga. Jadi sebab tu lah macam mamat abang tak saat ni, dia pergi beraya kat rumah saya. Lepas itu pilah ziarah kubur arwah ayah dia kan. Okey, Afiq, salam Aidiladha, selamat hari raya dari anak 09 di perantauan Pulau Langkawi. Mantap Afiq. Dia kata anak anda tak dapat pulang sebab raya puasa baru ni dah hentam 16 hari cuti tu dia. Pada elok lah kalau kerja pun kan. Sam BP, selamat hari raya. Terima kasih. Abah Adi, selamat hari raya juga buat Ryan dan juga semua sahabat-sahabat yang bertugas di HTF Hospital Tuanku Fauziah. Okey, alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat yang berada di HTF, selamat bertugas, selamat hari raya, okey. Hasli Ishaq, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Aidiladha Haji Korban. Saya dari Gurun Kedah. Baik, mantap. Bapak orang Gurun. Terima kasih. Okey. Okey, kita ada juga ucapan daripada sahabat saya, Zul Rushdi Hussein. Terima kasih, Bang Zul. Kerana sudi hantarkan kiriman WhatsApp dekat saya ni kan. Sempat juga dengar Pearl FM raya-raya ni kan. Terima kasih, Aw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki ada ada katanya. Selamat hari raya buat saya di Jerayan. Terima kasih untuk Zulhuddin Hussein dan seluruh warga keluarga di Radio RTM Perlis, Perlis FM, serta semua sahabat Perlis FM dan pendengar setia yang mengenali diriku dulu, kini dan selamanya. Ada tak yang ingat lagi kan dengan sahabat kita DJ Zulhuddin? Semoga nilai pengembangan kita dalam meninggalkan segala apa yang batil dan menegakkan yang hak dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Moga roh Aidiladha bagi seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia memperkasakan penyatuan ummah demi kemaslahatan generasi Malaysia yang aman makmur selamanya. Amin. Ikhlas ex-DJ Zulhuddin bin Hussein yang bertugas 2006 hingga 2014. Terima kasih. Selamat raya juga untuk Atuk Joy yang merupakan sahabat saya ni ya. Selamat raya.

Kepada FM Serasi dengan ku 9.49 minit pagi. Hasmiza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Azila Noridan, salam Aidil Adha. Zamri, selamat hari raya Aidil Fitri dari offshore. Fendi, selamat hari raya, salam dari Yala Thailand, Saudi Cup. Hani Rohani, selamat hari raya untuk saya, terima kasih. Dan tok saya Midah Mat Isa di Kubang Pahun, salam dari Kuala Lumpur. Anak rantau yang kerja dekat KL lah kot, terima kasih. Ucapan Tok Midah, Tok Midah Mat Isa kat Kubang Pahun. Alhamdulillah, untunglah ada tok lagi kan. Alhamdulillah. Tok T 19, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari raya. Kak Ngaizan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat hari raya Aidil Adha, terima kasih. Dia ajak saya pergi, jom simpang renggam, jom jom, terima kasih. Ajak saya ke simpang renggam kan. Okey, satu lagi ni, satu lagi tok set untuk anda semua sebelum saya akhiri tugasan saya.

Berlis FM serasi dengan ku. Salam dunia untuk Atuk Joy. Okey, nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda dalam Hingat Pagi 6 pagi 10 pagi. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih semua kerana terus setia di 102.9 MHz. Pastinya pilihan yang serasi dengan anda. Serasi dengan ku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lubnan sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mereka pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Di mana jua anda berada, bertemu dengan Ella di sini, ruangan 102.9 MHz. Edisi hari raya pertama anda, hari raya Aidiladha, hari Rabu kita pada hari ini. Moga sihat selalu anda semua di mana jua berada, beraya di mana pun. Moga berada dalam keberkatan dan keceriaan selalu bersama keluarga anda. Bertemu dengan Bella sampai pukul 2 petang nanti. Edisi hangat lead pada hari ini. Cuaca cantik, angin sepoi-sepoi bahasa amboi, menampar-nampar pipi tu. Jadi bagaimana perasaan anda dan juga kabar anda waktu ini, di mana jua kampung anda, kata-kata di negeri Perlis ni, kami nak ucapkan selamat datang ke negeri Perlis. Kepada anda yang mungkin jauh dari negeri Perlis, baru sampai negeri Perlis nak beraya di sini, ada yang dah sampai 2-3 hari daripada semalam kemarin-kemarin dulu, moga anda terus rasa seronok berada di negeri Perlis. Terus layan dan juga ceriakan hari anda, hari raya Aidiladha ini, bersama Perlis FM di mana jua anda berada.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: dengar hukum.
1: Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: Assalamualaikum, saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan mendengar Pelis FM 102.9.

Mendengarkan kami di mana je anda berada. Dan pun kita ikuti sama-sama tadi ruangan Sinar Duha yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku setiap hari ada untuk anda. Kita siarkan setiap hari di ruangan Hangat Lit bersama rakan-rakan penyampai yang dah pun disusun untuk teman anda setiap waktu Hangat Lit. Bila teman anda sampai pukul 2 petang edisi Hangat Lit tahu pada hari ini, hari raya pertama hari raya Aidiladha 2026. Terima kasih anda lah yang Perlis FM penuhi hari raya anda dengan hiburan dan juga hebahan info terkini yang ada di ruangan Perlis FM. Untuk anda yang baru saja sampai negeri Perlis, selamat sampai ke negeri Perlis. Selamat datang. Seronok kan sampai ke negeri Perlis. Kata-kata adik-adik di negeri Perlis ni, saya ada di belah menyatu, saya ada belah mentanai. Nanti pilah menziarahi kan. Mungkin tiada apa-apa korban yang dilakukan untuk tahun ni, tapi ziarah menziarahi tetap ada, tetap dijalankan, tetap berjalan seperti biasa kan. Nah, itu dia. Dan dah sampai kita waktunya untuk kita siarkan kepada anda ruangan lagu-lagu FYP. Jangan risau, lagu-lagu FYP pastinya ada kena-mengena dengan hari raya Aidiladha anda. Jom kita ikuti sama-sama.

mendengarkan kami di mana Johanda Wada. Kawan-kawan dah masuk kita jam yang kedua, 11.21 minit pagi. Terima kasih anda yang layan Blaze FM daripada pagi tadi sehingga waktu ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Terus setia berdemankan Blaze FM sampai malam set ni bersama rakan-rakan penyampai yang dah pun disusun untuk teman anda sepanjang hari ini. Hari Rabu, Raya Pertama Aidiladha, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih banyak. Bella di sini teman anda. Ruang hangat lead sampai pukul 2 petang. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan kami. Waktu ini hanya di Blaze FM serasi dengan kami.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: kawan-kawan, kita pun dah masuk ke ruangan yang kita nanti-nantikan, iaitu ruangan ini.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
0: Ya, hari ini dan juga esok, Rabu dan Khamis merupakan hari kelepasan am ya, negeri Perlis. Dan ianya merupakan hari di mana UTC ditutup buat sementara waktu, operasinya ditangguhkan sementara dan dibuka semula pada hari Jumaat nanti ya kawan-kawan. Untuk anda yang ada urusan sambung semula nanti hari Jumaat, boleh datang ke UTC Perlis. Kerana hari ini dan juga esok, Rabu dan Khamis 27 dan 28 Mei 2026 merupakan hari kelepasan am, makanya UTC Perlis ditutup buat sementara waktu, operasinya ditangguh dan akan dibuka semula operasinya pada hari Jumaat nanti, iaitu pada 29 Mei 2026.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

dengarkan kami di mana jua anda berada. Masih lagi Bella di sini temani anda. Ruangan Hangat Lead jam yang kedua dah kita. Jam yang kedua ni pastinya kita dah kongsikan tadi apa yang tengah hangat, hebahan terkini. Ada yang mungkin keliru lagi. UTC Perlis buka kedok. Hari ni UTC Perlis ditutup seketika operasinya untuk hari ini dan esok tau. Hari Jumaat sama semula operasi. Ada urusan datang hari Jumaat. Baiklah, seketika nanti kejap lagi kita nak kongsikan buat anda semua lagu FYP di ruangan Sarang. Hey, back to back untuk anda. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM di mana jua anda berada.

untuk anda, lagu-lagu FYP Sarang Hey Back to Bang. Harapnya anda terhibur mungkin dalam perjalanan untuk ziarah-ziarahi keluarga anda yang ada di negeri Perlis ni. Al-maklumlah baru sampai dengan Perlis. Ada yang katanya pagi tadi baru nak bertolak balik ke negeri Perlis. Sebab apa? Hari ni baru mula cuti. Ha, sampai ke minggu depan kan. Alhamdulillah dapat luang masa bersama keluarga anda. Banyak lagi perkongsian untuk anda. Pastinya jangan pergi mana-mana kerana kita pun dah nak menghampiri ke pukul 12.30 hari. Sama-sama kita nantikan ringkas 12.30 hari menerusi Nasional FM.

0: Eksplorasi Perlis.
1: Hadrah merupakan seni muzik pergendangan yang berasal dari tanah Arab, khususnya Parsi, dibawa masuk ke tanah Melayu oleh kumpulan pedagang melalui daerah Kubang Pasu yang suatu ketika dahulu adalah sebuah negeri dengan gelaran Kubang Pasu Darul Qiyam. Kubang Pasu dikatakan negeri atau daerah terawal dalam tanah Melayu yang mula menerima pengaruh Islam, dianggarkan pada abad ke-10-11 Masihi. Dikatakan juga dalam daerah ini terdapat banyak pondok bagi pengajian agama Islam, didirikan dengan pengaruhnya dikatakan menular sehingga ke arah Kanga Perlis. Dikatakan bahawa hadrah yang ada di negeri Perlis sebenarnya adalah sama dengan hadrah di negeri Kedah, kerana suatu ketika dahulu Perlis adalah di bawah pemerintahan Kubang Pasu Darul Qiyam. Melalui cerita-cerita lisan, dikatakan cara masyarakat Melayu dahulu mendapatkan hiburan setelah penat seharian bekerja dengan menyaksikan persembahan hadrah oleh kelasi-kelasi kapal pedagang Arab. Dalam persembahan hadrah, muziknya hanya menggunakan beberapa buah gendang dipanggil gendang ibu, gendang anak dan gendang besar. Sesebuah kumpulan hadrah mempunyai seramai antara 6 hingga 9 anggota. Hadrah pada ketika itu dipersembahkan kesemuanya oleh lelaki dengan nyanyiannya dalam bahasa Arab Parsi. Walaupun terdapat tarian dalam lakonan, dalam persembahan berkenaan, ia ditarikan dan dilakonkan oleh lelaki berpakaian wanita. Ini kerana semua kelasi kapal dagang adalah lelaki. Persembahan hadrah

perkahwinan yang memakan masa sehingga sehari semalam. Kini, persembahan hadrah masih dipersembahkan di majlis perkahwinan dan juga di majlis keramaian yang lain. Namun, tidaklah semeriah dahulu. Jadi, sama-samalah kita memelihara seni warisan budaya ini untuk

Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Eh, silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata. Tapi, soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bersih, terurus, cara orang lain pandang hampa pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan?

Ya, kita pun dah masuk ke ruangan yang dinanti-nantikan juga. Ruangan Sega yang merangkumi pelbagai aspek untuk anda, aspek kehidupan sekaligus merangkumi aspek kesihatan, kecantikan, kecergasan, ketenangan. Wow, macam-macam lagi yang boleh kita masukkan ke ruangan Sega. Tak kira lah untuk wanita boleh, untuk lelaki pun boleh. Yang mungkin waktu ini baru je dengarkan Perlis FM. Hello, hai, saya Bella, teman anda ruangan Hangatly yang dibawakan oleh Perlis FM serasi dengan ku. Dan pelbagai dah perkongsian menarik yang Bella kongsikan untuk anda sepanjang daripada pukul 10 pagi tadi dan sehingga waktu ini. Tapi Bella teman anda sampai pukul 2 petang tau. Banyak lagi perkongsian. Lalu ni masuk ke ruangan Sega. Baiklah, hari ini hari raya pertama, hari raya Aidiladha yang merupakan jatuh pada 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini juga hari Rabu. Banyak juga kita nak kongsikan bersama dengan anda. Alhamdulillah, tahniah kepada anda yang berjaya hari ini, tahun ini melakukan korban, ya, ambil korban. Alhamdulillah, tahniah kepada anda yang mungkin belum berkemampuan, belum ada rezeki untuk melakukan korban. Tidak mengapa kawan-kawan, tidak mengapa. Jangan rasa sedih, jangan rasa alamak, jauh hati kan. Mungkin tahun depan rezeki kita pula boleh buat korban. Alhamdulillah, ambil korban kan, untuk keluarga, sanak saudara dan untuk yang tidak berkemampuan. Nah, itu dia yang dinamakan pengorbanan. Bila dah dengar kata korban ni, pastinya insyaAllah anda akan terima daging. Saat lagi mungkin, petang saat ni mungkin, esok mungkin, lusa mungkin, sehinggalah tamat hari untuk kita lakukan korban. Baik, bila kita dapat korban tu, kita pastilah dapat daging kan. Jadi daging korban pastinya diagihkan untuk anda yang dapat rezeki, dapat daging tu. Alhamdulillah, anda sebenarnya sedang menerima kasih sayang, ya, daripada seseorang yang mungkin sedang melakukan pengorbanan beliau. Pastinya anda akan dapat daging dan daging korban tersebut diagihkan dengan penuh rasa kasih sayang. Pastinya juga daging tersebut diuruskan dengan amanah. Terutama sekali sisa-sisa korban tersebut diagihkan dengan amanah. Bagaimana pula? Kenapa Bella cakap macam ni? Bella nak kongsikan bersama dengan anda, setiap kali Aidiladha, ramai tangan, banyak tangan yang bekerja. Ada yang menyembelih, ada yang melapah, ada yang memotong, ada yang membungkus dan ada yang mengagihkan daging kepada keluarga serta jiran tetangga. Indahnya ibadah korban bukan hanya pada daging yang sampai kepada penerima, tetapi juga pada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai. Tu dia nak. Sekali lagi, indahnya ibadah korban bukan hanya pada daging yang sampai kepada tangan penerima, tetapi juga pada kebersihan yang kita tinggalkan selepas semuanya selesai. Baik, dalam garis panduan penyembelihan ternakan korban yang disiarkan melalui portal JAKIM, pengurusan sisa korban disebut dengan jelas. Ya, garis panduan tersebut menyatakan bahawa sisa pembejal perlu dibungkus, dilupuskan dengan cara bersesuaian serta tidak bercanggah dengan peraturan pihak berkuasa tempatan. Jadi, sisa seperti perut, usus, kulit, lemak buangan, tulang kecil, bahagian yang tidak digunakan sebaiknya diasingkan daripada awal penyembelihan. Masukkan ke dalam plastik tebal, ikat kemas-kemas dan jika berair, gunakan 2 lapis plastik supaya tidak bocor dan tidak mengeluarkan bau. Jika mahu ditanam, pilih kawasan yang sesuai. Jauhkan daripada sungai, longkang, telaga dan puncak air. Gali lubang yang cukup dalam, masukkan sisa, kemudian kambus dan padatkan tanah supaya tidak digali semula oleh haiwan. Itu dia, korban yang terurus menjadikan kawasan lebih bersih, jiran lebih selesa dan alam sekitar lebih terpelihara. Bila ibadah dibuat dengan tertib, manfaatnya bukan hanya pada penerima daging tetapi juga pada seluruh komuniti. Daging korban tanda kita berkongsi rezeki, sisa korban tanda kita menjaga amanah.
Itu dia, selamat Hari Raya Aidiladha buat anda semua. Banyak lagi pengongsian menarik menanti. Baru je masuk ruangan segak tadi dah pun Bella kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan sisa-sisa korban. Urus dengan betul kawasan kita kekal bersih. Okey, banyak lagi kita nak kongsikan di ruangan ini pastinya. Saat lagi kita ada ruangan tudung saji. Nantikan semuanya selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Hangat link.

0: Uish, awak lift ni tiba-tiba tak buka hot blue. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tengah nanti ha, orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan.
0: Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
1: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
2: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
2: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
3: Jangan panik, kalau Ano panik, lagilah Ano catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
4: Tarik nafas?
3: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Farm.

0: Waalaikumsalam Cik Siti. Amboi, berseri-seri pagi ni.
1: Hala, Cik Zah kita tu pasal apa monyet semacamnya pagi-pagi ni?
2: Tak ada apa. Biasalah pagi-pagi ni. Aku stres dengan kerja.
1: Stres pun hang senyumlah sikit ai. Hang tahu dah apa kelebihan senyum tu. Bila kita senyum, ia mampu merendahkan tekanan darah, menambah kemasukan oksigen ke dalam darah kita dan secara tak langsung merangsang proses penyembuhan penyakit. Senyum juga dapat mempengaruhi orang sekeliling. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Senyum tu kan satu sedekah.
2: Lepas ni, kita pakat-pakat senyum sok mo lah deh.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

lagi sudi terus setia bertemankan Perlis FM di mana je anda berada. Dah pun kita sebenarnya kawan-kawan masuk ruangan yang dinanti-nantikan. Ruangan ini pastinya lah ya.

kita ada Sis Nora Zila. Terima kasih Sis sudi dengarkan Perlis FM, nak ikuti ruangan ini kerana tak sabar nak dengar menu-menu tudung saji versi Raya Aidiladha daripada pendengar-pendengar kita. Ha, kita ada Kak Bib kita yang berada di Taman Seberang Jaya Kuala Perlis, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semuanya, termasuklah Bella dan seluruh warga kerja Perlis FM dan juga umat Islam di Malaysia yang sedang bertugas waktu ini. Raikan sambutan Hari Raya Aidiladha bersama dengan keluarga masing-masing. Daripada Kak Bib sendiri, sedang raikan Hari Raya Aidiladha bersama cik suami, iaitu namanya Ruby Rejab. Baik, itu dia. Terima kasih Kak Bib yang berada di Taman Seberang Jaya Kuala Perlis. Kak Bib ni teruja sangat nak raya bersama keluarga sampai terlupa nak bubuh menu tudung saji. Sebut dah. Tak apa Kak Bib, sekejap lagi Kak Bib senaraikan ya. Baik, yang seterusnya ini datangnya daripada orang kampung Belak Batu Berseri. Assalamualaikum Bella, selamat pagi. Waalaikumsalam. Daripada pagi tadi sebabnya boy. Betapa bersemangatnya pendengar-pendengar kita ni nak kongsikan menu tudung saji pada hari ini. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua warga kerja Perlis FM dan seluruh umat Islam yang menyambutnya. Moga ibadah korban yang dilakukan, bagi mereka yang ada rezeki untuk melakukan korban, mendapat keberkatan dan diridainya. Amin. InsyaAllah. Selamat Hari Raya buat Kak Bib, Kak Ani sekeluarga ya. Itu dia, ramai sangat pendengar setia Perlis FM ni. Baiklah, menu tudung saji versi Hari Raya Aidiladha daripada Kak Ani kita yang berada di Kampung Belak Batu Berseri. Ini dia menunya. Kalau kapo tak tahan dengan menu-menu yang disajikan ni, minta bawa bertenang, bawa bersabar ya. Alam-alam lah menu ni. Boleh lah orang kata dijadikan sebagai idea untuk esok pula. Raya kedua, manalah tahu sambal petai rampai ikan bilis, goreng ikan seludu, sambal belacan buah macang dan ulam-ulaman. Alhamdulillah, sementara nak tunggu daging korban kita nak pisau, boleh makan menu ni. Allah, apa nak kata, memang terbaik loh Kak Ani kita yang ada di Kampung Belak Batu Berseri. Jangan pergi mana-mana, no. Kita banyak lagi perkongsian ni. Terus setiap teman-teman.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan

Aidil Adha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidil Adha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakwa Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidil Adha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidil Adha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidil Adha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Televisyen Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah berbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kawasan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidil Adha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarok Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha, semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: نداء الإسلام.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bimithl. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim.

masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Atau tidak? Memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100,000 mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang.

Baik, di sini sahaja pertemuan kita untuk edisi hari ini, hari Rabu anda. Terima kasih semua yang sudi ikuti Perlis FM. Dari mana jua anda berada, yang baru sampai ke negeri Perlis, selamat sampai, selamat datang, selamat bercuti di negeri Perlis. Pertemuan kita pada hari ini 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Aidiladha buat anda semua daripada kami warga kerja Perlis FM. Terima kasih anda semua, teman Bella. Oh, teman Bella, Bella teman anda. Kita sama-sama teman lah pada hari ini ya, untuk edisi Hari Rabu di Ruangan Hangat Lee yang bermula 10 pagi tadi hingga 2 petang. Dan anda jangan pergi mana-mana, karena selepas ini anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Lin pula di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy. Kapa sempoy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan penguasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan, perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salahnya kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka. JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui Centralized Screening Complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Pertemuan kita di hari Rabu 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Lin kembali ke udara, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Simpoi. Salam Aidil Adha juga kita nak ucapkan buat semua kawan-kawan yang mendengarkan saat ini di mana saja anda berada. Terima kasih juga buat rakan tugas DJ Bella kita yang dah pun teman anda hari ini selama 4 jam dalam hangat lead sebentar tadi dari pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Dan sekarang Lim pula yang akan ambil alih teman anda untuk hari ini. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan jurutera kita di bahagian MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Pastinya doa yang terbaik juga kita hulurkan buat anda semua. Moga rezeki juga sentiasa hadir sesuai dengan usaha kita hendaknya. Baiklah kawan-kawan, banyak lagi yang kita nak kongsikan, banyak lagi yang kita nak berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Maklumlah raya haji kan. Jadi hari ini kita akan banyak sikit lah dengar-dengar lagu-lagu berunsurkan dakwah dan juga lagu-lagu raya. InsyaAllah kita akan selitkan juga lagu-lagu yang mana anda pakat-pakat duk minta. Dan talian kita di ruangan WhatsApp konti masih lagi terbuka seperti biasa di 0174546488. Jadi kepada anda semua masih lagi boleh hantarkan kiriman anda kepada kami, sekiranya anda nak buat ucapan ke kan, yang nak membuat panggilan untuk berikan ucapan pun kita akan buka saat lagi di 0497 08888 kawan-kawan. Apa pun terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

suara satu jiwa.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Altima Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Assalamualaikum, saya Cik Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amir Osman.
6: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi.
6: Serasi denganku.

5 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada yang mendengarkan saat ini di frekuensi 102.9 MHz. Lin di sini terus teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Baiklah kawan-kawan, untuk makluman kita bersama, pengoperasian Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis ditutup sepenuhnya pada hari ini dan juga esok bersempena dengan hari kelepasan am bagi Hari Raya Aidil Adha. Okey, 27 dan 28 Mei 2026, hari Rabu dan juga Khamis. Penutupan sementara UTC. Okey, bagi hari kelepasan am untuk Hari Raya Aidil Adha, manakala akan dibuka kembali pada hari Jumaat sekiranya anda ingin melakukan urusan di Pusat Transformasi Bandar. Dan pada 31 Mei 2026 pada hari Ahad, ialah hari kelepasan am bagi Hari Waisak, di mana UTC sekali lagi akan ditutup buat sementara waktu. Okey, jadi kepada semua kawan-kawan yang ada urusan, mungkin boleh orang kata apa, berurusan di Pusat Transformasi Bandar pada hari Jumaat ataupun selepas daripada 31 Mei. Okey, buat semua kawan-kawan, terima kasih yang hantar mail kat kita di ruangan WhatsApp Konti. Ada yang ucapkan selamat petang, salam Aidil Adha, katanya duk pesoh daging ni Lin untuk majlis kesyukuran berkatan dan juga jamuan korban. Terima kasih kiriman daripada kawan dan rakan kita, ke Azima kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita juga ada bersama waktu law ni yang baru masuk mic, Kak Latifah kita, katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat hari raya, katanya hari ni birthday ke. Moga sihat selalu, katanya. InsyaAllah. Amin, amin. Selamat hari lahir buat semua kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya hari ini. Untung mereka kan, hari lahir mereka kena dengan Hari Raya Haji, di mana orang kata apa, kebanyakannya sanak saudara, ahli keluarga yang terdekat kita, semuanya tengah bercuti. Jadi boleh sambutlah ramai-ramai. Jarang sekali kan kita nak sambut dalam keadaan yang meriah sebegitu dengan orang yang ramai. Terima kasih Kak Latifah kita yang berkongsikan hari ini. Moga Kak Latifah dipanjangkan umur, dimurahkan lagi rezeki. Ya, sehat, cantik selalu hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat hari jadi jugalah untuk semua nak kawan-kawan. Tak semestinya Kak Latifah je kan. Kita doakan untuk semua sekali yang mana menyambut hari lahirnya hari ini. Selamat hari lahir. Moga panjang umur, dimurahkan rezeki dan selamat Hari Raya Aidil Adha juga untuk anda semua. Okey, terima kasih untuk Kak Latifah. Ini pula kiriman daripada Tok Wan Chin kita. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amboi, dia hantar gambar tu. Kena ligan dengan lembu. Kena ligan dengan kambing. Katanya selamat Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijriah daripada Tok Wan Chin di Matayang. Terima kasih Tok Wan Chin. Moga diberi kesihatan yang baik-baik selalu dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha ya. Dan kiriman seterusnya ini daripada Aura 7. Terima kasih Aura 7 bertemankan Polis FM saat ini. Katanya salam hemo-hemo Lin, selamat Hari Raya. Berkorban masa nampaknya. Ya, begitulah. Dan Lin juga nak ucapkan selamat Hari Raya, selamat berkorban masa anda yang mana kena bertugas untuk hari ini. Sama macam Lin, kita serupa kan, bertugas di Hari Raya. Tak apa kan, moga kita punya korban masa kita ni pun diberi rahmat, diberi lagi rezeki yang melimpah ruah, insyaAllah. Amin, amin. Jom kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Cemulang terbilang dan gemilang, betul. Terima kasih rakan-rakan kita. Dan ini kiriman daripada siapa ni,
Ini kiriman daripada Kak Ani kita, Kak Rohani kita. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, dia tengah duk typing lagi nanti sat. Tak apa. Katanya selamat bertugas dan selamat petang. Selamat Hari Raya Aidiladha buat Lin dan seluruh warga kerja Perlis FM. Terima kasih Kak Rohani. Selamat petang, selamat Hari Raya Aidiladha juga. Ya, untuk Kak Ani sekeluarga, kita harapkan ya kali ini semuanya ceria-ceria lah hendaknya. Okey, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dengan anda. Tapi Lim pun teringin nak tanya, raya-raya ni pakat-pakat pi mana kan? Cuba habang, raya di mana ni? Sekejap lagi kita akan panjang-panjangkan lagi, okey? Terus dengar.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: serta Ikami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Dan seperti biasa, selain daripada hiburan, kita juga nak titipkan pesanan untuk renungan kita bersama. Dan kali ini pula kawan-kawan, Lin nak sentuh about parking kereta, yang mana kadang-kadang isu macam ni pun boleh jadi headline di media sosial dan juga di portal-portal. Baiklah kawan-kawan, seharusnya kan kita sebagai pemandu yang bermentaliti kelas pertama ni, kita kenalah lebih bertimbang rasa apabila kita menggunakan parkir di tempat awam. Contohnya, kalau kita dah parking kereta, pastikan kereta kita tu memang parking di dalam petak parkir yang disediakan. Jangan pula duk pi parking sampai makan dua petak. Orang lain pun nak parking kenderaan juga. Yang suka cop tempat parking kereta ni pun satu hal juga. Haha, kerap kan kita duk dengar? Sudah-sudahlah nak dengan sikap yang begitu. Sebab tempat parking awam ni bukan untuk ditempah-tempah macam seat nak tengok konsert tu. Ianya lebih kepada siapa sampai dulu, dia guna dulu. Samalah juga dengan tempat parkir OKU. Selagi mana kita ni sihat dan masih mampu untuk berjalan dengan elok, kita bagilah ruang tu kepada yang lebih memerlukan. Terutama sekali buat kawan-kawan kita yang pegang kad OKU yang ada kesukaran untuk bergerak, dan juga warga emas yang mempunyai masalah kesihatan untuk berjalan jauh. Kita ni kan mungkin lemah dari pelbagai aspek kehidupan, tapi kecualikanlah dalam bab parking kereta ni. Sebab apa? Sebab kita mempunyai pilihan untuk uruskan dengan sikap yang lebih baik dan juga toleransi. Baiklah, terus bersama dengan Lin hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Morlis FM.
1: 3 dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh.
0: Morlis FM.
1: Dengar sekali pasti nak dengar lagi.
2: Aku jatuh cinta.
0: Morlis FM.
1: Dengar 102.9 sekarang.
0: Perlis FM.
1: Dia bersama Perlis FM.

Baiklah, tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Nasional FM, sentiasa
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini, sedikit perkembangan info semasa yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertamanya, laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam belum dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Lillahil hamd.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, jangan duk kali lagi ke mana-mana kawan-kawan. Teruskan kesetiaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Yang mendengarkan menerusi atas talian RTM, klik juga terima kasih. Kita ucapkan atas kesetiaan anda mendengarkan kami juga di mana saja anda berada. No? Buat kawan-kawan yang mungkin tak ada lagi aplikasi RTM Klik, ogi sangat-sangat. Anda muat turun saja RTM Klik sebab ianya betul-betul percuma. Tahu? Dan anda boleh ikuti pelbagai lagi perkara di dalam RTM Klik. Sebab ianya sentiasa up to date untuk anda. Okey, buat kawan-kawan juga jangan lupa untuk pergi ke kita punya media platform Razmi Perlis FM seperti di Facebook, di Instagram, di ruangan live TikTok, di ruangan TikTok sendiri pun kan. Dan kalau dah ikuti, jangan lupa untuk tekan follow, like dan juga share perkara yang bermanfaat. Terima kasih buat rakan-rakan yang kongsikan dengan kita juga banyak perkara di ruangan WhatsApp konti kami. Ini kiriman daripada Kak Ani. Kata-katanya hanya mimpi. Katanya sahabat baik saya Kak Rasma Saat. Apa ni Dizat? Oh, selamat hari raya, kata dia. Nak ucapkan selamat hari raya buat abang sulung saya yang sekarang ni berada di Wat Allah Ta'ala. Ya ke, beraya dekat Wat untuk hari raya Aidil Adha kali ni dengan ucapan selamat hari raya, semoga cepat sembuh nak, amin. Dan buat kakak saya Kak Nap yang berada di Kampung Semadung, selamat hari raya Aidil Adha saya ucapkan. Satgi nak kita pergi rumah, katanya. Buat abang saya yang nombor 3 yang berada di Kuala Kangsar, Perak, selamat hari raya Aidil Adha. Buat cik suami juga yang tak berapa nak sihat, semoga cepat sembuh Ana, amin, amin ya rabbal alamin. Katanya untuk sahabat baik saya juga, selamat hari raya. Kalau ada salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Buat semua yang mengenali diri saya juga, saya nak ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Buat kapo semua, maaf kalau ada salah dan silap. Salam kosong-kosong nah. Terutama sekali buat sahabat baik saya Kak Rasma Saat. Oh, lagu tu. Kita pergi baca hak ujung dah timbul ya kan. Ini katanya alhamdulillah Lin, sat-sat sampai dah daging korban. Sepupu suami bagi satu beg, alhamdulillah rezeki kan. Mungkin yang lain on the way, katanya. Alhamdulillah, moga murah rezeki ya. Dan kata Kak Ani kita, Lin nak minta lagu Hindi hot lama-lama. Ada tak? Contoh dia bagi lagu Pyar Diwana Hotahe daripada filem Kati Patang. Nak layan petang-petang ni, insyaAllah sekejap lagi kita akan dengarkan bersama ya, untuk hiburan kita. Yalah, maklum hari raya kan, insyaAllah permintaan anda akan ditunaikan. Tu dia macam apa, pari-pari you. Jom kita nak baca pula di ruangan Wasik Konti ni. Ini kiriman daripada makcik kita, pendengar setia Pali FM. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua penghuni Radio Perlis. Tu, penghuni no. Dan juga sahabat-sahabat makcik, apa ni, Cik Choh, parking nut di pokok getah juga. Amboi, sakan dia pak. Kawan mata tempat tu. Kawan-kawan seperjuangan yang dulu-dulu pun, selamat Hari Raya makcik ucapkan. Tak pergi mana satgi lah kot makcik, baru nak keluar ronda-ronda rumah mak penakan. Alhamdulillah, masih lagi diberi kesihatan yang baik-baik, kekuatan fizikal juga untuk kita keluar beriada, beraya juga bersama dengan insan-insan tersayang. Ya makcik ya, selamat hari raya jugalah buat makcik. Siapa lagi yang bersama kita yang nak buat ucapan waktu lah ni? Ini kiriman daripada Kak Rasma Saat. Wah, mereka ni macam berbalas ya. ini kirimannya, kata salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat hari raya Aidil Adha juga. Katanya semoga Lin ceria selalu, dari Kak Rasma Saat. Alhamdulillah, terima kasih tabarakallah atas ingatan, atas doa yang baik-baik ya Kak Rasma. Moga Kak Rasma juga dilimpahi dan dirahmati selalu, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal
Rabbal Alamin. Dan banyak lagi yang hantar mai dekat kita yang nak bawa ucapan selamat hari raya Aidiladha. Boleh terus hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekiranya anda nak telefon juga untuk buat ucapan selamat hari raya pun boleh, hanya telefon di nombor 0497088888. Zat lagi kita akan dengarkan siapa yang nak buat ucapan selamat hari raya tu. Kotlah ada yang cuti tak boleh nak balik mai, boleh hantar mai saja ataupun telefon saja ke ruangan yang kami terterakan tadi ni. Okey, ini dia, jom kita nak layan bersama lagu yang diminta oleh Kak Ani kita, PR Dewana Hotahe. Jom kita layan. Oleh SFM Serasi.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kalau hampa kali ha, sebab apa Lee masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita 27 Mei 2026, bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kita harapkan semua kawan-kawan kita berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik, walaupun letih baru lepas lapoh orang kata apa untuk hari raya korban tadi ni. Alhamdulillah, ada juga yang berkongsikan dengan kita hari ni, padu Lin dengan cuaca di negeri Perlis ni, apa nak kata, boleh pesiang pun tadi ni, orang kata apa, sampai dia jadi pecah peluh, pecah peluh sakat, padahal boleh je buat benda tu, dia kata, tapi disebabkan dengan cuaca hangat kita hari ni, mantap sekali, kali tu bawa tut, kan, tapi alhamdulillah, kan, ramai rakan-rakan, belia-belia sekarang ni, anak-anak muda kita sekarang ni, dah pandai dah, dalam melakukan ibadah korban ni, orang kata apa, melapah kan, nak mencuci, yang mana nak agih-agihkan, nak timbang, nak kerat, semua belaka-belaka. Alhamdulillah kan, orang kata apa, saling membantulah, tak semestinya hanya golongan ataupun warga emas sahaja yang berada di tempat penyembelihan. Jadi ada penglibatan anak-anak muda kita pun dah cukup mantap sekali kan. Lagu tu lah Negeri Perlis kan, semua buat bagi boleh. Lagu tu cerita dia. Dan selain daripada lagu-lagu yang anda minta, yang mana anda hantarkan ucapan yang kita akan siarkan ataupun kita akan keudarakan, kita akan bacakan juga. Selain daripada tu, kita juga akan selitkan informasi-informasi yang anda perlu tahu jugalah dari semasa ke semasa. Tambah lah ni pun cuaca set hujan, set panas kan, semestinya ada perkara-perkara yang terjadi yang orang kata apa, tanpa kita sedar. Contoh dia, contoh saat lagi ni Lin akan terangkan sedikit tentang fenomena kepala ayam. Lagu tu cerita dia. Dan sebelum tu, kita nak baca pula kiriman seterusnya ini daripada Wan Kuaidir Wan Janggut. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hadir dari rumah Seri Kenangan, sambil duk menonyoh lantai. Katanya untuk hari ini, selamat hari raya semualah yang mendengarkan saat ini. Terima kasih. Selamat hari raya juga untuk Wan Kuaidir Wan Janggut. Kan ada orang kata di hari raya kita berkorban masa, kita melakukan lagi tugasan-tugasan hakiki kita kan? Semoga ibadah yang kita lakukan itu pun mendapat rahmat daripada Ilahi. Dan selamat hari raya lah, Lin nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik, Tok Wan, yang mana duduk di rumah Seri Kenangan kan? Terima kasih layan Perlis FM selalu, sebab Wan Kuaidir Wan Janggut ni pun dia rajin habak, kata makcik makcik duk dengar radio Perlis FM, boleh tahu dah siapa dia lepas ni, siapa dia lepas tu. Terima kasih. Kan, selamat hari raya ya. Makcik dan pakcik, jangan risau, kami semua ada untuk teman makcik dan pakcik. Okey. Ini pula kiriman daripada mana ni? Kak Razma dia kongsikan dengan kita hari ni. Katanya Lin, hari ni Kak Razma tak pergi mana sebab nak tunggu anak menantu balik dari Penang malam ni. Kok baru nak pi rumah adik-beradik di Arau, nak pi tengok anak cucu menakan hak mana sakit. Uyoh ke. Alhamdulillah. Orang kata apa, ada yang balik, ada yang bawa pi pula Kak Razma untuk mengunjungi anak cucu yang mana orang kata apa tak apa nak sihat tu. Nah, moga yang mana tak sihat tu pun diberi kesihatan dan kesembuhan selepas ini yang berpanjangan, insya-Allah. Dan buat kawan-kawan, boleh hantar mai dekat kita, kiriman di ruangan WhatsApp konti di 0174541688, atau anda boleh juga hubungi di talian kami di 0497888888. Sat lagi Lin akan buka talian untuk anda lah ni. Kita nak bincang dulu, raya ni nak pergi mana atau dah bincang ke belum sebenarnya ni, nak raya ke mana. Okey, terus layan Perlis FM serasi dengan

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Baiklah kawan-kawan, sedikit info buat anda yang mana masih lagi terus mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Info buat kawan-kawan yang mana mungkin suka berada di kawasan rekreasi yang memiliki aliran sungai. Tambahan pula dengan musim yang kerap berlakunya hujan, anda semua dimohon untuk sentiasa peka, beringat dan juga ambil tahu tentang petanda awal kejadian kepala air. Kerana fenomena kepala air ini adalah perkara yang sangat serius dan boleh membawa kepada risiko kematian jika tidak dapat ditangani dengan baik. Dan fenomena kepala air ini juga boleh menyebabkan paras air sungai meningkat secara mendadak sehingga 2 meter yang mana boleh melebihi ketinggian manusia yang normal. Dan selain daripada air yang deras, ianya turut membawa benda asing seperti pokok, haiwan, lumpur dan sebagainya. Dan fenomena ini juga berlaku dalam masa jangka yang amat singkat, antara 5 hingga 10 minit kawan-kawan. Baiklah, kita layan dulu lagu ini dan sekembalinya semula nanti Lin akan kongsikan lagi tentang tanda-tanda awal fenomena kepala air kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Kembali semula bersama dengan Lino waktu ini dengan sedikit lagi perkongsian. Nah, untuk makluman kita bersama juga tentang petanda awal fenomena kepala air. Yang mana anda akan dengar bunyi deruan air yang semakin kuat daripada arah hulu sungai. Bunyi letupan yang terhasil daripada akar-akar pokok yang tidak stabil. Tanah pecah ataupun pokok yang tumbang. Warna air sungai yang keruh dan berbuih secara tiba-tiba. Dan kehadiran bahan terampai seperti daun, ranting, sampah sarap dalam kuantiti yang banyak bersama dengan aliran air yang deras. Apakah pula langkah-langkah yang perlu diambil? Sat lagi Lina akan kongsikan selepas lagu ini. Jangan pergi mana-mana, terus setia.

Baiklah kawan-kawan, kalau tadi Lin dah kongsikan dengan anda semua petanda awal tentang fenomena kepala air, dan sekarang Lin nak kongsikan pula langkah-langkah yang boleh dan perlu diambil bila terjadinya fenomena kepala air. Ingat tau, sekiranya anda baru tiba ataupun dah berada di kawasan aliran sungai yang terjadinya fenomena kepala air, segera keluar ataupun jauhi terus kawasan sungai, cari tempat yang lebih tinggi, kukuh dan selamat. Kalau anda terperangkap di tengah-tengah sungai, jangan seberangi sungai sendirian dan cuba berada dalam keadaan yang tenang dan tidak panik. Terus saja hubungi bomber untuk mendapatkan bantuan. Dan kalau boleh, sebelum bercuti tu anda rancanglah dengan sebaik-baiknya dan buat juga rujukan dengan Met Malaysia untuk kita ketahui keadaan cuaca semasa dan elakkan diri daripada mengunjungi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, khususnya pada waktu musim tengkujuh. Sedikit perkongsianlah untuk kita bersama. Jadi baiklah, banyak lagi perkongsian yang menarik di samping lagu-lagu yang akan menghiburkan hari anda. Kita rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, assalamualaikum semua. Kita kembali lagi untuk bersama dalam Jom Bagi Betul. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan mendengarkan dan belajar berkenaan dengan peribahasa yang mungkin jarang kita dengar. Jadi kalau nak tahu peribahasa apa, jom sama-sama kita ikuti. Peribahasanya berbunyi seperti ini. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Ha, kenapa harimau pula hari ini kan? Jadi untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang menyembunyikan kelebihannya. Dalam dunia ni kan, ramai orang yang ada kelebihan masing-masing tapi malu untuk nak menunjukkan kelebihannya, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikan kelebihan yang ada pada dirinya. Sekarang anda dah tahu.
1: Tahu ni Farhan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Perlis FM buka.

0: untuk kalian lagi ke mana-mana. Sebab apa, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa, macam yang Lin katakan tadi, anda masih lagi boleh telefon kami ke ruangan 0497088888. Ke ruangan WhatsApp Konti juga boleh. Tapi tak bolehlah call lah guna WhatsApp Konti itu. Kena telefon lah guna talian kami. Okey. Kalau tadi ada Zul Alif yang bersama dengan kita, dan sekejap lagi dia akan telefon semula. Ni pun kita tengah duk tunggu juga panggilan daripada Zul Alif kita yang nak membuatkan ucapan Hari Raya Aidiladha. Jom kita nak bersama dengan Zul Alif waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat ke?
1: Sihat.
0: Ni Tok Mut daripada ni. Tok Mut yang telefon dapat. Tak apa. Silakan Tok Mut nak buat ucapan selamat raya ke?
1: Ni saya nak ambil kesempatan ni ucapkan selamat raya Aidiladha lah.
0: Ya.
1: Pada seluruh umat Islam di Perlis dan seluruhnya di Amna. Dan juga yang buat kurban tu selamat menjalani buat kurban lah,
0: ibadah
1: kurban.
0: Betul.
1: Kemudian di tempat-tempat kita galakkan generasi muda dulu buat.
0: Sungguh
1: main tengok
0: bagi
1: budak-budak ni tengok-tengok dulu. Ni hontoto
0: banyak no.
1: Orang gomah ada buat kalang kabut. Dia semelih. Nak semelih pun boleh. Cuba main semelih tengok.
0: Warga-warga gomah nak ajak bagi, no?
1: Nak ajak bagi. Jadi, mereka tu kan ni nak tukar generasi lain lah pula, no?
0: Betul ya. Kan orang kata apa, bagi generasi muda

0: Pulak kan ya, yang turun padang.
1: Turun padang lah. Dan juga yang ni yang buka buat rumah tetamu pun duk tunggu tetamu pun ada juga.
0: Ayah, sungguh lah.
1: Saya pun duk tunggu tetamu, tunggu anak-anak tak balik eh.
0: On the way.
1: Dia pun pergi rumah mentua dia pun dulu.
0: Tak apa, ikut giliran. Baik, Tok Bu, terima kasih atas ucapan yang diberikan. Kita jumpa lagi di lain waktu, okey?
1: Okey, sama.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya dah kali tu. Jom kita nak bersama dengan rakan seterusnya di atas talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia. Baru dapat Zualih di sini.
2: Tadi itulah Lim dengan ayah abang kata sebut nama saya tu. Saya baru dah ada kita bersama, rasa saya baru nak dah.
0: Itulah lah kali dapat kat Tok Mut dulu. Tak apa, rezeki kan. Jadi silakan Zualih untuk membuat ucapan selamat hari raya Aidiladha.
2: Tugas petang ni tu DJ Nur Haslinda binti Ahmad Razali.
0: Terima kasih.
2: Di Pelis FM dalam segmen Hemo-Hemo kita enjoy kapal Sempoi.
0: Sempoi.
2: Okey, selamat hari raya Aidiladha. Maaf saya dapat tim buat apa Tok Mut tadi tu. Pada bapakku yang dengan makku Cuping, Kak Wah, Balan Sentana. Khususnya pada pada ni, pada Kak Aisyah pada Cuping. Pada semualah sahabat-sahabat Perli FM, tak kira di mana juga anda berada. Dengarkan kita menerusi 102.9 MHz. Termasuklah Pak Su Shuaim yang berdekat tanduk tu. Semoga ada yang sihat lah,
0: InsyaAllah. Amin.
2: Pada hari Selasa depan. Lepas tu pada Lina dan juga penonton.
0: Terima kasih.
2: Selamat menjaga tugas sampai ke pukul 6 petang lagi,
0: InsyaAllah.
2: Sebelum DJ Abang Muhammad Syah Hashim akan ambil alih dalam Cop 6.12. Dan Lina akan kembali pula untuk tugas pada petang esok lah.
0: Ya, betul.
2: Petang esok ada tasin Quran.
0: Petang esok tak ada. Ustaz bagi tahu, kata dia ada buat kurban.
2: Yalah, raya ni kita cuti lah dulu.
0: Cuti lah dulu, bagilah kesempatan untuk beraya kan.
2: Cuma raya kita mengaji balik kan.
0: Betul.
2: Tapi kita pun dapat dah masa cuti 30 lah tu.
0: Betul. Alhamdulillah.
2: Elok-elok dikira kata apa, nak dekat khatam pun tu.
0: Nak kata khatam dah, InsyaAllah. Nanti boleh buat pulut kuning lah masing-masing.
2: Pulut kuning lah. Jadi kita semua sahabat-sahabat Poli FM. Ada Abraham, Abzal Abatin. Jilin pun sama petugas lah.
0: Terima kasih.
2: Abzal Abatin lah untuk Tina juga penolong jurutera petugas petang ni. Yang memastikan siaran Poli FM.
0: Lancar.
2: Dia sampai tutup di pendengar kami semua.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Zualif atas ucapan.
2: Jumpa lagi lagi. Assalamualaikum. Ingatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia semua pendengar-pendengar Poli FM yang sangat-sangat setia bersama dengan kami dari awal hingga ke saat ini. Banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Kita layan dulu lagu Hey Pening Raya. Siapa duk pening raya lagi gitu. Pening macam apa? Cuba hawa mai dekat kita. Hanya di Perlis FM, serasi dengan ku.
3: Perlis FM, buka talian.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

0: petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa.
1: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
2: Geluk rambut tan dengan galah, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

selamat Hari Raya. Semoga semuanya berbahagia sentiasa di mana saja anda berada. Baiklah, waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 4.14 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan mahupun di hospital-hospital dan kawan-kawan yang mendengarkan di dalam kenderaan di mana saja anda berada. Waktu ini Lin teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, untuk makluman kita bersama dan panduan kita bersama kawan-kawan, maksudnya solat fardu asar ini pada pukul 4.42 minit petang, manakala maghrib 7.31 minit malam dan isyak 8.46 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.42 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan atur juga masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah mahupun ibadat yang dituntut. Dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Jadi kita harapkan anda jangan ke mana-mana, jangan ubah lagi frekuensi anda dan terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Selamat Hari Raya semuanya. Tak kira miskin kaya di mana jua. Terus dengar.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Setiap pagi Khamis jam 10.15 pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Khamis jam 10.15 pagi hanya di Perlis FM.
3: Rokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
4: My love, takkan dengar Radio Perlis.
5: Nak kirim lagu?
6: Kongsikan aktiviti harian anda?
5: Tak sibuk sibang pun boleh.
7: Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

0: dalam.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Daun pokok ni busuk lah ya. Aku tak tahan bau dia.
2: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah kamu nak minta ayah belikan aircon.
3: Warisan untuk generasi kita.
4: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
5: Mainlah pakai dengar Radio Polis.
6: Ya as-sunnah, ya as-sunnah.
7: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ayah As-Sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

lagi ke mana-mana kawan-kawan. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Plus FM serasi dengan ku. Dan saat lagi ni, tepat pukul 5 petang, kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang keempat. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz Plus FM serasi dengan ku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga diucapkan kepada anda semua yang mana masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda waktu ini. Dan kita dah pun berada di jam yang keempat. Baiklah, muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan Ihya As-Sunnah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Zakaria bagi edisi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Sidang hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sama-samalah kita kuatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan melaksanakan titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kita berada pada hari kebesaran, hari kenikmatan untuk kita syukuri bersama, Aidil Adha ataupun dipanggil sebagai Yaumun Nahar, hari untuk dilakukan ibadat kurban. Dan termasuklah hari yang dibenarkan untuk melaksanakan ibadat korban ialah hari Tashriq. Hari Tashriq bermula daripada 11, 12 dan 13. Hari tersebut tidak dibenarkan untuk kita berpuasa. Justru kita beraya tetapi bukan kita bercuti. Bukan kita berhibur, bukan kita nak berseronok. Tetapi hidup kalah dengan suasana kebesaran Allah, kesyukuran kepadanya. Dan dalam tempoh yang sama kita menikmati iaitu makan, minum dan zikrullah, termasuklah juga menghidupkan suasana mahabbah ziarah sesama kita. Justru pada Ihya Sunnah pada kali ini, di hari yang penuh kebesaran ini, sempena Aidil Adha yang mulia, Rasulullah pernah menegaskan kepada kita hadis riwayat Imam Muslim yang sahih. Rasulullah bersabda, ayyamu tashriq, ayyamu aklin, wa syurbin, wa zikrillah. Hari-hari tashriq, iaitu hari 11, 12 dan 13, ialah merupakan hari menjamu selera makan, minum dan mengingati Allah. Bermula dengan hari ke-10 kita melakukan ibadat korban, kita melaksanakan ibadat korban yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kita melakukan ibadat korban. Fasalli li rabbika wanhar, lakukanlah iaitu solat sunat Aidil Adha, wanhar dan laksanakanlah ibadat korban. Nabi sendiri pun melaksanakan ibadat korban dengan tangan mulia baginda sendiri, merebahkan dua ekor kibas dan baginda memilih yang terbaik, lalu Nabi pun melaksanakan ibadat korban dengan penuh kesyukuran. Dan Nabi pun pernah bersabda ya, iaitu dalam hadis, ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan anak Adam yang paling-paling Allah sayangi dan cintai melainkan melakukan iaitu ihraqid dam, iaitu menumpahkan darah binatang ternakan korban ini pada nama Allah di jalan Allah. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sempena Aidil Adha yang sama-sama kita raikan dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kita bersyukur di atas nikmat Allah, bahkan suratul Hajj ayat ke-28 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah sebahagian daripadanya dan bedak-bedaklah ataupun bagi-bagilah makanan itu kepada orang-orang yang bais, susah. Al-faqir iaitu lagi fakir. Ayat ini menunjuk kata bahawa ibadat korban bukan hanya sebelihan, tetapi ia dalam masa yang sama membina satu jaringan kasih sayang mahabbah ukhuwah dalam masyarakat, membantu golongan yang susah, golongan yang memerlukan, dan dalam masa yang sama tidak akan menyebabkan jurang perbezaan di antara yang kaya dan juga yang miskin. Sama-sama bersyukur. Maka suasana inilah yang kita nak dan kita dambakan dalam masyarakat sesama kita lah, sesama utama kita tu, utama sekali di negeri Perlis ni, agar dapat kita hidupkan suasana ukhuwah wa mahabbah dan dapat kita raikan dengan penuh kesyukuran yang kita sebut dalam hadis tadi, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13, ayyamul aklin wa syurbin wa zikrillah, hari untuk kita syukuri dan hari untuk kita digalakkan menjamu, makan, eratkan silaturahim, ziarah mazarahi, bertakbir. Takbir yang disebut sebagai takbir mutlak, sama ada di rumah, di jalan, di jalanan, ataupun takbir muqayyad, iaitu takbir selepas salat Aid ataupun solat-solat iaitu waktu Aid ataupun solat fardu lah. Dengan kata lain, kalau takbir muqayyad itu solat-solat fardu kita, selepas daripada sembahyang fardu kita pun bertakbir, bertakbir mengagungkan dan membesarkan Allah. Allah juga berfirman, walitakabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian dapat mengagungkan Allah di atas petunjuk kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Takbir yang masyhur itu dengan sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir mengajar kita Allah lebih besar daripada harta, Allah lebih besar daripada pangkat, Allah lebih besar daripada ego kita ataupun pemusuhan kita, ataupun Allah lebih besar daripada rasa sayang kita dari, dengan harta kita ni kan. Dengan sebab itulah, bila kita sebut juga, kita akan mengenangkan juga kemenangan kita dalam dalam jihad. Rasulullah dan para sahabat berjihad dan mereka meraikan dengan takbir kemenangan. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allah memberikan kemenangan kepada hambanya, Allah memberikan juga kekalahan dan kegagalan kepada musuhnya. Dengan itu kita nak takbir pada hari raya, pada hari tasyrik 11, 12 dan 13, sebelum maghrib 13 habis berakhir, maknanya kita teruskan dengan takbir. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita berada di hari raya ini, cantikkan diri kita dengan pakaian yang cantik, banyak bertakbir. Walaupun hari ke-10 berakhir, hari ke-11 sambung lagi takbir. Takbir di rumah kita pun boleh, di masjid, di surau, dan juga ziarahilah, walaupun di negeri Perlis ni tidaklah masyhur sangat, iaitu yang dipanggil sambutan Aidiladha, tak seperti meriahnya sambutan Aidilfitri, tetapi tidak mengapa kita wujudkan suasana cuti ni, cuti sekolah pula, dengan kita ziarah, menziarahi, kemudian hubungan silaturahim jaga yang baik antara kita dengan keluarga, mertua, besan, ipar, duai, rakan, taulan, jiran, agar kita dapat menjaga hubungan yang baik, jaga lidah kita tidak membuka aib, tidak dengan kata yang lain melakukan perbuatan yang boleh merosakkan ukhuwah sesama kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda dalam suasana kunjung mengunjung di sempena Lebaran dan Aidiladha ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sesungguhnya sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetamu. Orang yang mai rumah, jamulah kan, jamu nasi, nasi daging dengan ada daging korban pun sedap juga. Masya Allah. Kita makan, kita jamu juga kawan-kawan kita main makan di rumah. Itu juga semarak mahabbah yang boleh kita hidupkan secara langsung. Suasana Aidiladha ni, Masya Allah. Dan juga jangan berlebih-lebihan, itu pun satu benda jugalah, kena jaga kesihatan. Kadang-kadang galak dan semangat sangat nak makan daging korban, janganlah sampai tiap-tiap hari. Dan Allah pun dah sebut, iaitu kulu washrabu, makan, minum, wala tusrifu, tapi jangan membazir, jangan berlebih-lebih. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membazir. Surah Al-An'am ayat 141. Justru kita makan sekadarnya, kita minum pun sekadarnya jaga jugalah kesihatan. Jaga juga kita punya iaitu tubuh badan kita jangan berlebih-lebihan. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adab kita dengan ibadat korban, maknanya kita pilih binatang yang baik. Dan mungkin orang yang tak lakukan ibadat korban pada hari ke-10 boleh juga lakukan ibadat korban pada hari ke-11 pun boleh, 12 pun boleh, 13 pun masih boleh. Pilihlah makanan ataupun pilihlah iaitu binatang korban untuk dijadikan makanan lah, maksudnya dengan binatang korban yang baik, yang cantik, yang sihat untuk kita laksanakan ibadat korban. Kemudian hendaklah juga kita mengagih-agihkan kepada al-fakir wal miskin dan jiran tetangga, dan juga dalam masa yang sama kita kenang bagaimana ibadat korban Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan iaitu Ismail, yang telah membawa iaitu kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ibrah yang paling terbaik untuk kita jadikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim lambang ketaatan dan pengorbanan yang agung, yang inilah merupakan asal usul ibadat korban yang kita lakukan saban tahun Aidil Adha ni, supaya kita kenang sirah, kenang sejarah, kenang sunnah Nabi Allah Ibrahim, sunnah Nabi Allah Ismail dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita buat ibadat korban ni ihya sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Ismail dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini Nabi-Nabi mulia yang taat tanpa syarat. Korban jiwa, raga, harta benda sebagai bukti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah merakamkan dalam firman-Nya, dalam firman-Nya yang berbunyi iaitu falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya budai inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala anaknya sudah mencapai umur yang dewasa dan mampu berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak anda sayangku, aku telah menyaksikan dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka apa pendapat tentang keadaan ini? Anaknya Ismail alaihissalam berkata, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah aku akan sedia dan engkau akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Inilah ayah yang sayang kepada anak tetapi tinggi lagi sayang kepada Allah. Anak juga yang patuh kepada Allah dan patuh juga kepada titah perintah iaitu daripada ayahandanya sendiri, dan meletakkan kecintaan kepada Allah, pengorbanan pada jalan Allah kepada tempat yang kemuncaknya. Jadi ini sebagai sama-sama kita kenang, yang mana Allah pun menyebutkan wafadainahu bidhibhin azim, dan kami tebuskan sembelihan yang sepatutnya Nabi Allah Ismail dengan kibas, dan kita pun melaksanakan ibadat korban. Dan inilah sebagai cinta kepada Allah mengatasi segala-galanya. Dan korban itu juga mendidik kita supaya kita ikhlas, bukan menunjuk-nunjuk, bukan nak dipuji. Dan juga korban, ibadat korban ini, kita beraya dengan raya korban untuk membina masyarakat yang penyayang kepada orang fakir miskin. Kita santuni kepada jiran kita berbaik dan keluarga-keluarga sahabat handai semuanya lah, agar kita dapat menghidupkan syiar agama Allah, dapat kita gemakan dan juga serlahkan la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza junda wa hazama ahzab wahda, dapat kita mengagungkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itulah hasrat di sebalik kita merayakan iaitu Aidil Adha pada kali ini. Moga-moga kita akan mencapai ketakwaan dan kita akan mencapai ketulusan, dan yang tidak mampu melaksanakan ibadat korban, kurang-kurang dia telah pun berjaya korbankan egonya, bakhilnya, dan juga memberikan jiwanya, tenaganya untuk agama Allah itu juga sebagai satu pengorbanan yang baik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nizamuddin Zakaria. Semoga segala perkongsian dan ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan seharian kita. Dan teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, hemoi-hemoi, kita enjoy Kapa Sempoi. Dan Sempoi terus bertemankan Perlis FM hingga ke pukul 12.30.

nanti. Baiklah, kalau tadi kita dah dengarkan Ihya As-Sunnah, tapi bagi yang terlepas, jangan bimbang tau. Sebab apa? Minggu depan kita akan bawakan lagi untuk anda semua. Baiklah, dengan berbakinya masa yang ada ni, kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Apapun, terus bersama dengan kami di Perlis FM, serasi denganku.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di Tanah Haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kita beraya dengan saya lah kan. Tapi kalau nak beraya dengan kami, kena main beraya dekat konti lah. Dan apa pun, waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 5:57 petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi teruskan kesetiaan bertemankan Perlis FM serasi denganku saat ini. Dan nampak gayanya tugasan Lin hampir ke penghujung untuk ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy kabar memang simpoi. Dan sahaja lagi, anda akan ditemani oleh rakan tugas Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam nanti. Dan akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Jamilah untuk anda. Terus dengar.

Oke, halo, hai, assalamualaikum. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang ke kawan-kawan. Apa khabar petang ini, sihat ya? Syukur Alhamdulillah. Kita dapat bersama untuk pertemuan hari ini.

Okay, pertemuan hari Rabu 27 hari bulan Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat Hari Raya Adha. Hari ini pun kami berkorban di konti. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Tia Akila, waalaikumsalam, halo. Dari Sibu, Sarawak, Izwaf, Ahmad Fauzi, selamat Hari Raya juga. Jufarri, waalaikumsalam warahmatullahi. Balik bercuti ataupun tengah bertugas, Jufarri. Okay, terima kasih DJ Lin, terima kasih. Okay, Perlis FM. Perlis FM, dengarlah tuan dan puan. Oh, bercuti sambil rinduan dekat isteri di bumi Mekah ya. Saya pun rindu, rindu suasana di Madinah, rindu suasana di Mekah ya. Allahuakbar. Cuaca panas, cuaca panas sampai ke petang di Sibu waktu waktu ini. Hasna Hasan, waalaikumsalam. Masih dengan ibadah korban. Masih mengunjungi sahabat Taulan. Ya, sahabat Handai dan juga Taulan. Saya tuan anda sampai 12 tengah malam nanti. 102.9 Perlis FM. Dan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.31 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.46 minit malam. Okay, Hasnah pun aku rindu juga di Mina 2014. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Harap tak ada yang resah, tak ada yang gelisah. Bertemankan saya Muhammad Syah. Masing-masing terkenang ya kepada keluarga yang berada di bumi Mekah ya. Tapi insyaAllah kalau kita dijemput, kita tetap akan sampai ke sana walaupun tiada apa yang ada pada kita. Percayalah ya, percayalah. 6.11 minit petang, 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Okey, nama 16 minit petang. Siapa buat korban? Siapa buat korban? Korban tahun ni. Hazemi, JMY. Okey, okey, nanti kita jumpa. Nanti kita jumpa. Munirah Saidin. Salam, saya pun 09 dah pulang ke sarang. Selamat Hari Raya Al-Adha. Bunga emas baru naik pokok hujan.
1: Oh, ya ke?
0: Bestnya kalau hujan hari ni panas, ya? Ramai, ramai atas jalan raya. Ada yang pergi ke rumah saudara mara yang buat korban, kan? Saudara, menerusi cerita orang Perlis hari ini, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlidin Putra Jamarulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Kasyah Khalil berkenan berangkat menunaikan solat sunat Hari Raya Adi-Adha di Dataran Istiadat Istana Rau. Lebih 1,200 jemaah yang terdiri daripada anak karyah Kota Raja Arau dan rakyat negeri Perlis serta umat Islam dari pelbagai lapisan masyarakat hadir memeriahkan sambutan Adi-Adha yang diraikan dalam suasana penuh kesyukuran, perpaduan dan semangat ukhuwah Islamiah. Dan solat sunat Adi-Adha tersebut diimamkan oleh Imam Besar Negeri Perlis Amnan Mulqa Azanol, manakala kutubah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Tuan Haji Muhammad Nazim Muhammad Noor, ya. Sementara itu, titah Tuanku Raja Muda, sambutan Adi-Adha ini terus menyemarakkan syiar Islam serta membukukuh penghayatan nilai keikhlasan, ketaatan dan semangat pengorbanan dalam kehidupan seharian. Lusa pun ada yang masih buat korban, lusa pun ada buat korban. Ada yang ambil kesempatan cuti yang panjang ni, kan, untuk meraihkan wali mata urus. Banyak juga jemputan, banyak juga jemputan wali mata urus pada musim cuti ini, cuti sekolah, cuti panjang, lepas ini cuti lagi. Apapun, terima kasih. 102.9 MHz. Perlis FM di 102.9 MHz, serasi denganku.

Okey, kumpulan Fahrenheit dengan kopi Dandut di 102.9 Mega. Saya pun baru lepas minum kopi tau ya. Anda di mana waktu ni? Ya, macam biasalah ya. Kalau cuti macam ni, tambah-tambah cuti hari raya lagi kan. Yang paling sibuk cikpuan-cikpuan lah. Ada yang dia suka tempah catering, ada yang suka masak sendiri. Tahulah dia balik nak main ramai. Kita pun kalau pergi rumah orang pun pandai-pandai lah ya. Tengok-tengoklah sama anak-anak kita tu. Apa yang kita harapkan, segala ibadah kita diterima. Yang penting keikhlasan kita. Di 102.9 MHz. Dan juga saya mengharapkan agar anda gembira di hari raya di Adha ini.

Okey, aduhai. Seribu kali sayang membuat saudara ke pukul 6.45 minit petang. Selamat Hari Raya Adi Adha. Selamat Hari Raya Korban. Selamat bersantai-santai. Selamat bercuti. Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

sebagai kasih sayang insan. Juliza Adlizan, Nasrini, waalaikumsalam warahmatullah. Kata Nasrini, salam Aidil Adha ya. Untuk saya, terima kasih. Dan juga untuk pendengar Polis FM, Kak Ju kata, tajuk apa lagu ni? Lagu ni tajuknya Kasih Sayang Insan ya. Kasih Sayang Insan. Liza ya. Selamat Hari Raya Adil Adha, Liza. Minit lagi ke pukul 7 malam di 102.9 MHz. Langit gelap di luar. Apa yang saya dapat lihat dari dalam kontin ni, langit gelap ya. Macam nak hujan. Macam je lah. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehingga waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pukul 7.31 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.46 minit malam. Rakan penolong jurutera saya malam ini, San Roji dan juga Kak Rara, yang akan menemani saya hingga ke pukul 12.30 malam nanti.

ya, kita harus putus ya. Farid Aziz, ni kita nak buat ucapan dekat kawan kita. Selamat Hari Raya Adil Adha. Afi, nama Afi ya kawan. Kawan Farid ya. Nama Afi. Okey. Ya, dengarlah tu. Saudara, nilai pengorbanan yang dizahirkan menerusi sambutan Adil Adha perlu diteruskan dan perlu dihayati seluruh masyarakat sebagai asas dalam membina sebuah negeri dan negara yang harmoni, bersatu padu serta saling prihatin antara satu sama lain. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulail selepas berkenan berangkat menyempurnakan agihan zakat maids peduli anjuran maids di Kampung Padang Pauh dekat Kanga ya. Sebanyak RM52,500 disalurkan kepada 75 orang penerima yang terdiri daripada asnaf dalam kalangan anak karya Kampung Padang Pauh yang layak menerima bantuan zakat. Dan program MAIPS peduli ini merupakan antara inisiatif berterusan MAIPS dalam mendekati masyarakat serta memastikan bantuan zakat dapat disampaikan secara terus dan menyeluruh kepada golongan asnaf di seluruh negeri Perlis. Tama-tama pula kan, nak dekat dengan raya, oh kenalah tu, sambutan Hari Raya Adil Adha kali ni. Itu MAIPS peduli ya. Di 102.9 MHz Perlis FM. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja hingga ke pukul 8 malam nanti. Okay, Farid, sama-sama.

Okey, Dato' Amaya Aiz dan juga Rafi Ambu Ang Juwita Ku Sayang, ya. Jebat Zahiran, salam sahabat Polis FM. Jebat Zahiran dan follow. Terima kasih, I follow you back, ya. Mamu. Okey, selamat petang. Selamat Hari Raya. Adik Adha juga untuk Mamu. Mamu dah kembali sihat, ya. Syah, salam Adik Adha juga untuk Syah. Faizal Polis. Selamat Hari Raya juga. Lama saya tak jumpa you lah, bro. Carolana, waalaikumsalam. Di Tasik Gelugor, Penang. Salam semua. Hari ini di Kanga, track track kering setakat ni. Track kering setakat ni di Kanga. Syah, lokasi di mana, Syah? Apapun, terima kasih. Terima kasih bertemankan 102.9 MHz Dato' Ezani. Oh, Dato' Sri Ezani ni Zarif. Salam Adi Adha. Maaf, Zahir Batin. You tak buat korban ke tahun ni? Oh, kawan saya Adam Rumba di Negeri Sembilan. Salam Aidil Adha juga untuk sahabat saya, Adam Rumba, ya. Roslan Ibrahim di 102.9 MHz tepat pukul 7 malam.

tinggal kenangan pun dia juga meninggalkan bukti. Bukan cakap kosong. Ya? 7.4 minit malam di 102.9 MHz. Nak tengok Piala Dunia nanti, anda dah download ke RTM Klik? Sebab RTM beri hak penyiaran ya. Nurul Isyam Yaakob, ha, memanglah orang kaya. Habis tu saya nak buat macam mana? Orang nak kaya-kaya, saya pun kaya. Tapi saya kerja. Terima kasih Adam. Terima kasih Adam. Kawan tu pun baru panggil saya makan kenduri. Apapun, terima kasih di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan ku ya. Nickname dia tanya, kena gearbox ke tak lagi? Itu dia tak boleh kerap-kerap. Syukri Hamid, selamat Hari Raya juga untuk Syukri Hamid. Jangan lupa ya, RTN dia beri hak penyiaran untuk Piala Dunia 2026. Anda boleh tengok menerusi RTM Klik. Kalau anda tidak berada di hadapan TV, download RTM Klik. Pergi ke Play Store, download RTM Klik. Boleh tengok TV1, TV2, OKTV, berita TV Sukan. Semuanya ada di situ. Dan juga 32 stesen RTM. Dan jangan lupa ya, 32 stesen. Jangan lupa untuk mendengar Perlis FM 102.9 MHz. Nickname tanya, DJ negara mana World Cup? You pergi Google, you type ya, tuan rumah World Cup. You saja, you tahu saja nak tanya ai. Azwari, waalaikumsalam tuan Azwari. Saya mengharapkan agar anda semua sihat-sihat belaka. Walaupun gerhana, walaupun gerhana. Gerhana Cinta Luka 102.9 MHz. Jom kita layan.

Okay, Dato' Malik Ridwan dengan lagunya cukup sampai di sini. Dah pun pukul 7.21 minit malam dan sekali lagi saya maklumkan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.31 minit malam.

0: Doa memohon dikurniakan istri dan anak-anak yang soleh.
1: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
0: Wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa.
2: Okey, Pak, saudara pukul 7.20, menghampiri 7.27 minit malam, dan kepada anda, jangan lupa ya, pukul 9 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan selepas itu, kita akan kembali bersama di 102.9 MHz. Yes.

Saudara, depan pukul 7.57 minit malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat Hari Raya Adi Adha. Maaf Zain Batin. Di 102.9 MHz.

0: Al Jawahir dan juga Dato' M. Nasir, Dato' M. Nasir dan juga Dato' Malia Musa kini berada di Tanah Suci Mekah menunaikan haji ya. Kedai Bob RGF ya. Selamat Hari Raya Haji ya. Hasno, selamat Hari Raya Adi Adha. Terima kasih kepada warga Perlis ya. Adien, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kata Adien, selamat Hari Raya Aidil Adha. Abang Comel, selamat malam juga untuk Abang Comel. Lama tak jumpa Abang Comel kan. Selamat Hari Raya juga untuk Abang Comel. Abang Comel berada di mana ketika ini Abang Comel ya? Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, dah pun pukul 8.06 minit malam. Ekal Zaidi, selamat malam. Jan, selamat malam. Okey, Jan, semoga dia permudahkan segala urusan, ya. Di 102.9 MHz, Ros, selamat malam, Ros. Norawati, Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Adi Adha juga untuk anda, ya. Nini Comel, selamat malam. Di 102.9 MHz, Perlis FM, 102.9 MHz, Serasi Denganku. Saudara, maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi seluruh negeri. Perlis pada pukul 8.46 minit malam.

0: Oké, dit jaar kan je het mengerti, maar we aan dat kebukal 8:23 minit malam, dan bermakna sudah 20 jam 23 minit, ya, 20 jam 23 minit. Kita berada di hari Rabu 27 hari bulan Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ahmad Azam Nawin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ahmad Azam, selamat Hari Raya Adi-Adha. Moga dia bertugas dirahmati Allah. Terima kasih. Kabung Kampung Tebuk hadir. Ya. Masih lagi bertemankan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku dan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8:46 minit malam.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
0: Saudara, 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Naima Ibrahim, salam adik Al-Dha juga untuk sahabat saya. Andai kata malam ini malam yang terakhir, bagaimana agaknya? Syukur Alhamdulillah saudara, dan kita masih lagi dapat bernafas, menghirup udara yang segar, masih lagi dapat melihat keindahan dunia.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, 6 minit lagi ya, saudara. 6 minit lagi ke pukul 9 malam. 9 malam macam biasa, kita berita ya ke Kuala Lumpur ya. Oh, masing-masing ketika ini teringat ayah, teringat ibu yang telah pergi ya. Yo Aziz, rehat, rehat katanya lepas pagi tadi tumbang lembu ya. Layan bro, layan.

Okay, bro, sekarang ibu ya. Ada yang bersedih hari ini. Hari ini ulang tahun ayah ya. Ulang tahun ibu. Sedih kehilangan ibu. Sedih kehilangan anda bapa. Itu kita tak boleh tolak. Itu kita tak boleh halang, saudara. Kalau saya untuk mengelakkan kesedihan, kehilangan ibu, kehilangan ayah, caranya mudah saja. Mereka pergi ke rumah baru ya. Satu hari nanti insyaAllah kita juga akan pergi ke rumah yang baru ya. 102.9 MHz. Kita nak ke Kuala Lumpur ya. Dr. Hisham. Okey. Info diterima ya. Info diterima. Di 102.9 MHz dalam perjalanan kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di 102.9 MHz. Selepas hari ini dalam sejarah. Dan saya akan terus menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas untuk hari ini, Saroji dan juga Kak Rara ya.

Saya percaya masing-masing hari ini letih ya. Ke sana, ke sini. Ada yang letih dengan korban ya, dengan ibadah korbannya. Untuk mengagihkan sembelihan korban ke sana, ke sini. Bukan selalu setahun sekali ya. Okey, baik. Saudara, jom kita ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional 9 malam.

0: 27 Mei 1966, kunjungan Muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan Muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri, di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan Muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Okey, tepi sikit. Tepi sikit ni. Ada orang nak lalu. Malulah sekarang ni jalan sibuk ya.

Okey, hello, hai, assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda sampai 12 tengah malam nanti, dan saya ditemani oleh Kak Rara dan juga Saroji, rakan penolong jurutera saya. Hari Rabu 27 hari bulan Mei, sekejap je masa berlalu. Selamat Hari Raya Adil Adha. Bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. 9.17 minit malam. Masih lagi menerima kunjungan tetamu. Alhamdulillah. Ada juga malam ni jamu kawan-kawan ikan temenung bakak. Oh, temenung bakak malam-malam ni. Ada yang buat barbecue ya malam ni.

Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda dan juga menggembirakan anda. Semua Raya Perlis. Salam Adil Adhai. Siapa yang buat korban? 102. Siapa yang berkorban? Siapa yang dikorbankan?

saya 09 di studio, anda 0 berapa? Cuaca clear, cuaca clear di pekarangan kompleks penyiaran Tuanku Zaid Putra. Cuaca clear. Track tak licin. Ingat seperti biasa ya, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. 102.9

Okay, semoga anda semua mendapat kemenangan. Semoga anda semua mendapat keredaan. Semoga anda semua mendapat keberkatan ya. Satu kosong dua perpuluhan sembilan megahertz. Selamat malam. Selamat Hari Raya Adha. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan malam. Pertemuan kita hari Rabu ya. Santai-santai, relax-relax kita di hari raya sambil layan Polis FM. Hai, Zai Mawar, selamat malam.

dua jiwa satu hati. Dua jiwa satu hati. Nak kira lagu mana tu? Selamat malam geng-geng lepak di Kodiang. Kodiang. Selamat malam. Dua jiwa satu hati lebih kurang macam ni lah. Sayang orang yang sama. Masih lagi kah? Masih lagi kah sayang orang yang sama? Walaupun kita dengan orang lain. Berat kah ni?

walaupun ada yang baru, masih sayang orang yang sama. Eh, kacau macam ni, eh. Selamat malam juga untuk siapa ni? Untuk Apan, untuk Apek, Nadia, Pahrin dan anak cucu Tok Dan di Kampung Kandih, Kok Diang. Oh, malam ni saya depa buat bakak-bakak ni. Aduh, eh, tak jemput saya nak sampai hati. 9.33 minit malam, 102.9 MHz. Buat makan-makan kan, buat bakang itu, bakang ini, tapi dia pun tak jemput kita. Kesian saya. Saya ni dah berkorban. Dah berkorban di hari raya kena bertugas. 102.9 MHz Perlis FM. Terasi dengan aku kalau macam tu kan. Kalaulah macam tu, saya nak diamlah.

menyesal dulu kan sebab tak belajar bahasa isyarat. Nak diam pun susah, nak diam pun susah. Ya. Syamotan, waalaikumsalam Syamotan. Kata Syamotan, selamat Hari Raya Adil Adha. Kerja bertugas, terima kasih. Dan juga pendengar Perlis FM, Pak Said, waalaikumsalam Pak Said. Kuat diam ya. Nadia, selamat bertugas, terima kasih. Selamat Hari Raya, jangan makan daging banyak, darah naik. Darah baik ke darah naik? Ya, kau makan daging banyak, darah naik. Syam Orton ni dia sedara dengan Randy Orton ke? Saya pun confused juga. Menghampiri 9.39 minit malam. Jom kita bersama dengan Terra Rosa. Bunga Angkasa. 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku. Layan. Layan.

Okey, Cina Rosa dengan Bunga Angkasa di 102.9 MHz Rasi denganku.

كسال إلهي أبي فهرين سلام أدي أضحى kata Farin nak buat ucapan buat keluarga di Kandis Kot Diang, makan sate slow-slow sagi lekat celah gigi. Zirati Abdullah, waalaikumsalam, salam dari Sempring Jalan Madu, terus saya sakit kepala ya. Syam Orton kata siap-siap nak balik Penang lah ni. Oh, nak balik Penang. Semoga selamat sampai, bukan jauh sangat Penang. Saya duk ride di Penang minggu lepas 2 jam ya. Tapi kena nasi kandak balik ya. Secret dia kata sabarlah menanti. Amboi sabar menanti Brori ya. Wadi Syam. Selamat malam Wadi Syam. Selamat Raya di Adhai. Selalunya bila cuti panjang macam ni kan, ambil kesempatan bersama dengan keluarga. Wadi Syam kata, apa sebut nasi kandak malam-malam ni? Black lah bro.

Okay, zaman ini Slam dengan kembali terjalin ya. Zainal Abidin. Juga selamat malam untuk Zainal Abidin. Selamat Hari Raya Adi Adha. Nurul Isyam kata letih pakai nak tidur dah. Saya okey lagi. Saya sampai pukul 12 malam bro. Malam masih muda.

Okey, molek dengan Iliana. Sekejap je, 10-4 minit malam. Nurul Hisham kata burung kakak tua makan biji padi. Kita bila tua kerja apa lagi? Tak apa lah, you tak kerja apa pun sebulan 4-5 ribu masuk. Makan pencen kan? Okey. Untuk siapa ni? Nasrin dan juga Nasrin Din Mazuki. Selamat bertugas ya di Pondok Pengawal. Badrul, Waalaikumsalam sah Badrul. Ahmad kata di ngulang hadis settle 20 ekor hari ini. 20 ekor kambing ke 20 ekor lembu ke? 10.5 minit malam. Kawan tu tak apalah. Dia tua duduk saja pun leken-leken 6-7 ribu masuk. Bulan makan pencin. Oh, 20 ekor lembu. Tak letih ke tu? Mama Marisa, Waalaikumsalam. Salam Adi Adha. 07 hadir. Di Pulau Pinang cuaca okey ke? Di 102.9 MHz. Polis FM. Depa tanya perubah ke tahun ni, kita perubah. Perubah sekok tadi. Di Penang panas sepanjang hari ini.

0: Ok, Hotel California. Tumplan Eagle. Sepuluh dua belas minit malam. Untuk Yusrina and the gang, selamat malam Yusrina. Yusrina tolong ajak ta sat macam mana nak bertiktok. Dia kata dia tak erti nak bertiktok sebab dia ni jenis old school. Amboi, dia ingat dia seorang old school.
1: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

22 minit malam. Ada yang dah awal look letih sangat hari ni. Terutama bagi kawan-kawan yang terlibat dengan ibadah korban. Ada yang juga letih berjalan pergi sana pergi sini.

kenangan lalu. Selai bed, ya. Saya percaya masing-masing ramai, ya. Ramai. Ya. Masing-masing banyak kenangan-kenangan lalu, ya. Ada yang sepanjang hidup dia kenangan manis sikit, ya. Kenangan pahit tu banyak. Ada yang dalam hidup dia, dia balance, ya. Kenangan manis, kenangan pahit, sama banyak, ya. Siapa yang tak ada kenangan? 102.9 MHz Perlis FM. Terus bersama dengan anda. Ada yang bila pergi rumah kawan-kawan kan, dia tak teringat nak balik. Orang pun nak tidur. Tentang macam ni kan. Pipi sembang. Macam-macam lah depan hidup sembang. Sampai kawan tu duk bagi syarat nganga 4-5 kali lah duk nganga. But tak tahu ya, ada juga kawan-kawan macam tu.

그 난티 가 불랑에 dah balik dah, alhamdulillah. Tak balik lagi, risau kan? Selalu waktu-waktu macam ni dah sampai balik, tapi tak balik lagi. Mencintaimu adalah takdirku. 102.9.

kacau lagu ni ya. Mencintaimu adalah takdirku ya. Jumpa Ono, mencintaimu adalah takdirku ya. Jumpa kawan ni pula, mencintaimu adalah takdirku. Weh, kacau macam ni tau ya. 10.41 minit malam, bermakna sudah 22 jam 41 minit kita berada di hari ini. Hari Rabu, 27 hari bulan Mei 2026. So, jom kita ride ke Pantai Merdeka ya. Lama tak pergi situ.

di Morogasih ya. Zain Zain. Terima kasih Bandel, selamat malam. Saya dan Syah juga, selamat malam. Saudara, satu kesilapan yang kita lakukan, kita akan terus dipandang hina. Satu kebaikan, 10 kebaikan yang kita lakukan akan hilang, akan musnah begitu saja dengan satu kesilapan yang dikesan. Itulah adat kehidupan ya. Dah pun pukul menghampiri pukul 10.56 minit malam. Selepas lagu ini saudara, kita akan ke Kuala Lumpur, berita pukul 11 malam. Dan selepas itu jangan lupa 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, kita akan bersama dengan irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Anda berani? Kalau ada berani, cubalah.

0: Ekor sumbangan baginda dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid berkenaan. Di Pantai Timur, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra berangkat menyertai ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Jami' Al-Ismaili, Bandar Baru, Pasir Pekan. Manakala Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang berkenaan menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Tengku Ampuan Afzan. Usai solat, baginda berdua berkenaan menyaksikan ibadah korban di perkarangan masjid. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama lebih 10,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Putra, Putrajaya. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Putra, Dr. Muhammad Zakwa Rozali, yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan 148 ekor lembu untuk diagihkan kepada rakyat di seluruh Johor. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan kurniaan itu cerminan kasih sayang dan keprihatinan institusi di Raja Johor. Di Ibu Negara, 72 ekor lembu korban diagih di seluruh Parlimen Lembah Pantai melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Ahli Parlimennya Datuk Fahmi Fadil memaklumkan daripada jumlah itu 17 ekor lembu dikorbankan menerusi program ibadah korban anjuran RTM.
1: Saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah dan beberapa kerja-kerja bersama para sukarelawan. Saya doakan agar program ini dapat membentuk satu semangat di kalangan warga RTM untuk kerja dengan lebih berkualiti dan juga merapatkan hubungan sesama kita.
0: Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat.
2: Mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah berbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Ashwat Ismail. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi yang juga Menteri Komunikasi berkata dapatan Suhakam berhubung insiden rusuhan di penjara Taiping tahun lalu akan diteliti. Laporan itu akan dibentang dan dibahaskan di Parlimen sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat.
3: Perkara ini tidak dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri sama ada minggu lalu ataupun minggu ini. Dan biasanya laporan Suhakam, laporan tahunan akan dibentangkan untuk dibahas di Parlimen. Kita akan teliti sama ada isu ini akan dibawa dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Dan sementara waktu boleh juga rujuk dengan pihak KDN ataupun Jabatan Penjara.
0: Isnin lalu, panel inquiry awam Suhakam menerusi keputusan akhir berhubung insiden yang menyebabkan kematian seorang tahanan itu mencadangkan penjara Taiping dijadikan muzium, memandangkan ia tidak lagi sesuai digunakan sebagai penjara. Kenyataan tersebut menyusul selepas Jabatan Penjara menyatakan komitmen untuk beri kerjasama penuh bagi meneliti insiden berkenaan. Jabatan Penjara menegaskan setiap dapatan, syur dan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suhakam dipandang serius, termasuk dakwaan yang mengaitkan aspek pengurusan dan petugas penjara dalam kejadian itu. Laporan berkenaan akan diteliti secara menyeluruh, terperinci dan berintegriti demi memastikan setiap perkara dibangkitkan mendapat perhatian sewajarnya. Berita seterusnya. Lebih 17,000 pendatang tanpa izin ditahan imigresen menerusi 5,000 operasi penguatkuasaan di seluruh negara tahun ini. Turut dikenakan tindakan 789 majikan kerana melindungi serta menggaji warga asing tanpa permit sah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syahban berkata kesalahan tertinggi ialah tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan. Bagaimanapun, tidak semua warga asing berada di Malaysia secara haram kerana lebih 3 juta daripadanya memiliki pas dan permit sah.
4: Mereka ambil kesempatan ini untuk berjumpa kawan-kawan, berkumpul. Tapi persepsi pada masyarakat, dia tengok, wah, KLCC sudah jadi DACA. Contohlah. So, itu persepsi lah. Kerana berdasarkan pada pemeriksaan kita, mereka ini ada pas yang sah dan sebagainya. Saya percaya mereka yang melanggar undang-undang dia nampak saja lori imigresen dia dalangi.

الحمد. Okay, sekarang dah pukul 11.15 minit malam dan seperti biasa setiap malam jom selama setengah jam kita layan irama lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa.

demikian tadi saudara sebagian lagi lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam ya. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Sebelas 45 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat beristirahat. Sabarlah menanti.

sabar menanti. Rory Marantika di 102.9 MHz. Okey, saudara. Seperti biasa, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam, bintang-bintang semua. Selamat Hari Raya Adha untuk bintang-bintang semua. Semoga anda dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah. Rizwan, Messi, selamat malam. Walaupun anda jauh di angkasa, tetapi kelipan anda tetap berjaya, tetap dipandang mata.

saudara pendengar yang beriman, terima kasih sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saroji. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda malam esok waktu yang sama ya. Petang esok pukul 6 sampai 12 tengah malam. Tok Kayang, waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Terima kasih atas kesetiaan anda bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih ialah yang Polis FM menerusi live TikTok Polis FM dan juga menerusi RTM Click. Jumpa lagi petang besok ya, 6 petang sampai 12 tengah malam.

Akhir kata dari saya, ingat selalu ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa, walaupun kadang-kadang dia naik angin juga, you know. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Jum.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

0: dan lagu Adila Isnin hingga Khamis 5.30 petang eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, selamat sejahtera. Apa yang terima kasih macam itu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
5: Irama tanpa henti.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5:30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini

0: macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah. 101.1 Kota Baru, Klaten.
1: Assalamualaikum ya sahabat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
1: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
2: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
1: Sama-sama mahatah kau naik haji. Cepatnya pelupa.
2: Tapi siapa nama enti?
1: Enti sudah lupa sama ana ke? Nama ana Zul.
2: Zul? Zul Helmi?
1: Bukan.
2: Zul Arifin?
1: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
2: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
1: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
2: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
1: Aidil?
2: Ha?
1: Aidil Zakwan?
2: Bukan. Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
3: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio.

mempercayai sesuatu berita? Semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan prihatin, Radio Klasik.

0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju,
3: betul,
2: muka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan prihatin Radio Klasik.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan Semanggang. Alangkah sakit penanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.

0: Assalamualaikum ya sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, masya Allah, ana rasa macam kenal enti ni. Macam pernah jumpa. Tapi di mana?
0: Cepatnya pelupa. Kita kan sama-sama naik haji dulu kan.
1: Tak mengkala teman naik haji ha? Tahun depan baru cadangnya ha?
0: Sama-sama mahatau kau naik haji. Cepatnya pelupa.
1: Tapi siapa nama enti ya?
0: Enti sudah lupa sama anak ke? Nama ana Zul.
1: Zul? Zul Helmi?
0: Bukan.
1: Zul Arifin?
0: Pun bukan. Nama ana Zul Hijjah.
1: Zul Hijjah? Ana baru ingatlah sahabat ente dulu banyak berkorban untuk ana lah. Masya Allah sahabat ana Zul Hijjah.
0: Tapi sebenarnya nama ente pun ana sudah lupa. Siapa nama ente dah?
1: Ente pun lupa nama ana juga. Ana dulu pun banyak berkorban untuk ente lah sahabat. Nama ana Aidil.
0: Aidil? Aidil Zakwan?
1: Bukan Aidil Zakwan. Nama ana Aidil Adha.
2: Hayati erti pengorbanan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Radio.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Kita masih lagi berlegar pada kisah tokoh yang disebut di dalam Suratul Kahfi, Zulkarnain. Saudara-saudariku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh orang-orang kafir di Makkah, "Wahai Muhammad, apa yang kau tahu tentang Zulkarnain?" Lalu Nabi berkata kepada mereka, "Aku tidak tahu apa-apa, esok aku akan beritahu." Lalu Allah Subhanahu wa taala selepas 15 malam, bukan esok hari tuan-tuan, lepas 15 malam Nabi menunggu dan menunggu, lalu turunlah kisah Zulkarnain di mana Allah Taala menyebut, "Wahai Muhammad, bacakanlah kisah Zulkarnain sebahagian sahaja kepada orang-orang yang bertanya agar ia menjadi peringatan." وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Allah mendidik Nabi agar jawab soalan orang-orang kafir dengan pimpinan dan bimbingan daripada langit, daripada wahyu Allah. Jangan biarkan persoalan mereka tidak berjawab. Jawab, wahai Nabi. Tetapi jawapanmu mestilah ringkas, tidak panjang lebar. Kerana kalimah Al-Quran minhu. Minhu bermaksud min litab'ib, iaitulah ceritakan sebahagian saja. Awak wayak sikit saja. Wahai Nabi SAW, cerita sedikit saja. Tak perlu terlalu banyak informasi tentang Zulkarnain. Nama sebenar beliau, negara yang beliau perintah, tahun pemerintahan beliau, berapa lama pemerintahan beliau, wafat pada tahun bila, hidup pada zaman Nabi mana. Tak perlu semua itu. Minhu. Cerita sikit saja. Tetapi walaupun sikit, tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan kepada orang yang bertanya. Apa kita belajar di sini, rakan-rakan saudara-saudari pendengar? Apa kita belajar? Kita berada di zaman maklumat, semua maklumat di ujung jari. Orang kata zaman Google, semua jawapan ada pada makhluk tu. Tetapi ada orang, walaupun maklumat begitu banyak dalam kepala, tanyalah berjilid-jilid buku tu boleh mention, tetapi dia bukan orang yang menghayati ilmu, jauh sekali mengamalkan ilmu. Kita berada pada zaman orang boleh mudah dapat maklumat, tetapi mereka tidak beramal dengan maklumat. Lalu Rasulullah dididik oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertanya kepada kamu ini bukan orang yang mementingkan ilmu. Mereka sekadar nak herdik kamu, nak hina kamu, kononnya kamu tak tahu tentang Zulkarnain. Mari aku didik kamu, wahai Rasulullah. Kamu kena kenal orang yang bertanya kepada kamu itu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang walaupun diberikan penjelasan panjang lebar tentang Zulkarnain, mereka tetap tidak akan mengambil zikra, peringatan. Jadi, kamu sampaikan walaupun pendek cerita Zulkarnain. Satu muka surat saja kisah Zulkarnain, lebih daripada kurang dua muka surat cerita Zulkarnain. Tetapi ia akan mengandungi unsur peringatan yang akan menyentuh hati mereka, yang mudah-mudahan mengubah sikap mereka kepada Islam. Itulah tujuan kisah-kisah Quran. Bukan informasi yang terlalu banyak dan meleret-leret, tetapi untuk mengubah sikap dan karakter. Subhanallah. Kan menarik tu kisah-kisah Al-Quran, tuan-tuan kan? Jumpa lagi pada hari yang mendatang, hari seterusnya, dengan perspektif yang baru tentang Zulkarnain. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakia. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik, memang mantap tapat pada masa tu.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Shima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
2: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys, potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk setara Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Radio Perlis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Perlis FM 102.9 MHz selasih dengan

Pagi ini anda akan bersiara bersama dengan saya, Fairosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Saha Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk pelatihan anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari. Asar 4.43 petang. Maghrib 7.31 malam. Setiap isya 8.46 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: tidak kami dengan Al-Quran.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bercakap tentang topik haji yang mabrur. Apa tujuan kita sebenarnya untuk ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji? Maka sudah semestinya apa yang diharapkan ialah untuk mendapat haji yang mabrur ketika berada di tanah suci. Masya Allah. Dan kelebihannya ya sangat ini, sebagaimana Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahawa yang mabrur ialah yang tidak ternoda dengan dosa walaupun sedikit pun. Allahu Akbar. Maknanya nak dapat haji yang mabrur ni, kata Qadi bin Iyad, iaitu Fudail bin Iyad mengatakan tidak ada dosa yang berlaku semasa kita melakukan ibadat haji. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah kita cuba ya, bagi setiap orang daripada kita semua mengharapkan mabrur. Sebab Nabi kata, maksud hadis, umrah ke satu umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya. Dan haji yang mabrur ialah balasannya tidak lain ialah syurga. Jom kita cari haji yang mabrur ya? Bukan haji apa? Malboro. Tidak ya? InsyaAllah itu yang kejar, itu yang kita cari InsyaAllah ya? Apa yang dikatakan haji yang mabrur ialah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kita pergi bukan kerana apa, tapi kerana nak beribadat pada Allah, nak menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan ibadat haji. Yang kedua, kita hendaklah ya menjaga apa-apa saja yang boleh mendatangkan dosa, apatah lagi yang boleh merosakkan ibadat haji kita. Contohnya, saya sebut di awal tadi, ada rasa riya, ada rasa sombong, ada rasa takbur. Dan juga, orang yang menunaikan ibadat haji, termasuk juga umrah lah ya, jaga lidah, jaga tutur kata, terutama sekali ketika berada di dalam keadaan berihram. Ya, sebab kalau ini yang kita tak jaga, menyebabkan mungkin haji kita tidak diterima ataupun ditolak, ataupun kita tidak akan mendapat haji yang mabrur walaupun kita dah laksanakan semua. Contoh niat ya, semasa berada di miqat. Nah, yang kedua, kita menunggu lagi. Kalau kita buat haji tamattu, maka kita buatkan umrah dulu berulang kali. Kita buat haji ifrad, kita menunggu untuk pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Ini rukun haji yang paling penting, paling utama. Kalau ini tak dapat kita kerjakan, maka tak ada, tidak dikirakan kita menunaikan ibadat haji. Jauh sekali untuk mendapat mabrur. Kita juga dengan melontar pada ketiga hari, melontar di Jamaatul Aqabah, Jamaatul Ula, Jamaatul Wusta, sehinggalah kita balik pula untuk tawaf dan sa'i. Itu adalah di antara rukun-rukun haji dan juga perkara-perkara wajib haji. Setiap orang yang nak mendapat haji mabrur kena jaga rukun-rukun haji dengan sempurna. Begitu juga menjaga wajib-wajib haji. Ada beza kan? Rukun haji lain, wajib haji lain. InsyaAllah semua jemaah akan tahu. Jadi, hendaklah haji yang dilaksanakan itu bertepatan dengan setiap hukum ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Tak boleh nak kata itu, tak boleh nak kata ini. Bila kata tawaf wajib, walaupun ramai orang, wajib buat. Kata sa'i itu susah, jauh dan sebagainya, tetap kita kena lakukan. Tidak ada bangkangan, tidak ada bantahan. Apa pun, cuba kita buat dengan sebaik-baiknya. Jaga dari segi pergaulan, jaga dari segi tutur kata, supaya kita mendapat haji yang mabrur. InsyaAllah. Okey, kesimpulannya, proses untuk mendapatkan haji mabrur ini bermula dengan menjejak kaki, juga ke tanah suci dengan niat, dan juga kos perbelanjaan. Maka selayaknya kita sebagai orang yang telah diberi pilihan, dijemput oleh Allah SWT sebagai tetamunya, maka berusahalah untuk mendapat haji yang mabrur. Sebab pesenang nak pergi menunaikan ibadat haji kan, hanya orang yang terpilih saja yang akan sampai ke sana. Alhamdulillah, insyaAllah, mudah-mudahan orang yang sampai ke sana mendapat haji yang mabrur. Dekat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

Boys, Rasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua yang join saya di Plays FM 102.9 MHz ya. Hari ini hari Khamis 28 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat Hari Raya Adi Adha, geng. Daripada kami semualah di Plays FM ni, Alhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Diberikan ruang dan peluang, geng, untuk kita berada di atas muka bumi Allah SWT ni, yang seketika ni berkesempatanlah untuk kita sama-sama menyambut Hari Raya Adi Adha ni. Jadi ucapkan Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Jom dekat konti Plays FM ni bersama dengan rakan penolong jurutera teman anda. Terima kasih kepada Saha dan juga Carol, kawan-kawan saya lah yang bertugas di sesi pemancar pada PAU, dan juga sahabat-sahabat saya semua yang mendengarkan 102.9 MHz. Inilah dia Plays FM, serasi dengan ku ya.

Okey, selamat pagi sayang. Geng, 6.56 minit pagi dah. Hampir ke pukul 7 pagi lah. 7 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 7 pagi. Kemudian selepas tu kembali semula ke Plesia FM lah. Jom tunggu kat sini. Kejap lagi ada pelbagai info lah nak saya kongsikan dengan anda. Awal-awal pagi ni kan, insyaAllah. Dan kabui lah pagi ni. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda lah bagaimana keadaan cuaca hari ni. Sekitar lagi Perlis ni. Bolehlah anda dengar kejap lagi. Padahal tahu kukut hari ni merupakan hari yang kedua lah. Semalam kita lepak-lepak King dekat rumah menanti tetamu. Hari ni kita pula pergi rumah tetamu. Kejap lagi tahu saya kongsikan.

0: apa maksud sebenarnya keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
6: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula cakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
7: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
8: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
9: Pertama, basuh muka dengan air.
8: Alah, make up aku ni macam mana?
9: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
8: Sayang nyawalah.
9: Kedua, dengar muzik yang rancak.
8: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
9: Ketiga, elak memandu berseorangan.
8: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
9: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
8: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
10: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Okey, 102.9 MHz Plus FM selasih dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Hari ini hari kedua lah. Hari Raya yang kedua lah ya. Buat semua pendengar yang sedang bersama dengan kami pada hari ini. Dan anda bersama dengan saya lah. Jom dekat konti Plus FM ni menemani anda. Dalam suasana Hari Raya ni kan. Yang penuh dengan kemeriahan, kasih sayang. Aroma rendang. Kan, baru raya kedua. Masih ada lagi kan. Pagi-pagi ni hangat kembali. Tu dia cara-cara dia. Macam mana perayaan anda? Ke mana gajah hari tuju anda? Yang dah sampai kampung ni. Yang dah sampai 2-3 hari dah kan. Selamat berhari raya di kampung anda. Tambahnya anda yang berada di Perlis ni, Alhamdulillah. Boleh dengarkan kami secara online di RTM Klik. Dan juga frekuensi dia 102.9 MHz. Jangan kalau kamu dekat rumah. Dia dalam suasana kita kalut-kalut ni. Ramai dekat rumah kan. Yang itu yang best lah. Suasana Hari Raya Aidiladha di insyaAllah. Tuan doakan juga untuk kaum keluarga kita yang berada di Mekah waktu ini. Semoga dipermudahkanlah segala urusan mereka di sana insyaAllah. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar hari ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga lah berkenaan dengan dan cuaca lah sekitar di Perlis hari ini. Semalam pun hangat tu. Hangat, petang berhujan. Kalau tengok hari ini dekat Map Malaysia, anda boleh tengok tahu secara online je. Laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, met.gov.my. Kalau nak mudah, anda download My Cuaca. Kalau tengok hari ni lah, ribut petir di kebanyakan tempat pagi ni. Petang pun sama juga, ribut petir di kebanyakan tempat, kawasan pedalaman. Malam tiada hujan, geng. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius lah. Itu keadaan cuaca sekitar dari Perlis hari ni. Jadi kalau nak pergi mana-mana tu, semalam kita duduk rumah. Hari ni untuk hari kita pergi ziarah kawan-kawan kan. Susun elok-elok lah di perjalanan anda, perancangan tu kena anda. Lepas di rumah siapa, sekali rumah siapa, tu dia cara-cara dia. Sekali lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Ya Akhbar pagi ni. Tunggu tahu 102.9 MHz Plus FM.

Okey, ini gerhana sekat cinta, geng. Senyuman ragamu. Saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni. Akhbar-akhbar harian lain secara online. Ada lek-lek kat rumah tu sambil-sambil makan rendang sebagainya kan. Saya kongsikan dengan anda lah. Okey, nak mulakan dengan sinar harian ni. Ini berkenaan dengan pengorbanan prasyarat utama depani cabaran bina masa depan. Okey, Perdana Menteri ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan juga pesanan kesederhanaan lah dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Beliau berkata, kebesaran dan kemuliaan Aidil Adha yang berlandaskan teladan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS memperlihatkan bahawa setiap ikhtiar dalam mendepani cabaran memerlukan pengorbanan sebagai prasyarat utama. Jadi pengorbanan yang kita lakukan hari ini punya harganya tersendiri dalam pelbagai perkara, sama ada dalam hal ehwal pengurusan dan pengemudian ekonomi negara, bidang keilmuan dan lapangan keagamaan, punya penekanan dan juga manifestasi masa hadapan. Jadi lantaran itu, berkorban dalam menongkah ujian hari ini demi masa depan yang lebih baik ternyata menjadi rahsia Tuhan yang mendalam. Demi masa depan keluarga katanya, negara dan juga malah kehidupan selepas kematian juga. Okey, ini dimuatkan dalam Akhbar pagi ni dalam sinar lah. Dalam Metro, saya nak kongsikan berkenaan dengan harga runcit RON 95, RON 97 diesel turun mulai hari ini. Ini harga runcit petrol RON 95, RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter. Manakala harga diesel di sepanjang Malaysia turun 10 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun. Ini Kementerian Keuangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan harga runcit petrol RON 95 turun kepada RM3.92 seliter daripada RM4.07 RON 97 kepada RM4.65 daripada RM4.85. Diesel semenanjung Malaysia turun kepada RM4.87 daripada RM4.97. Ini menurut MOF selaras dengan formula mekanisme harga automatik AIPM. Harga runcit petrol diesel bagi tempoh berkenaan diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa ini pada minggu sebelumnya lah. Namun penurunan ini tidak menandakan tekanan pasaran petroleum global telah reda kerana ketidaktentuan pasaran susulan konflik di Asia Barat yang berlarutan lebih 12 minggu masih berterusan, geng. Kerosakan kemudahan pengeluaran dan juga penapisan minyak di Asia Barat memerlukan tempoh yang panjang lah untuk dipulihkan. MOF turut memaklumkan Kerajaan Madani terus mengekalkan harga produk petroleum bersubsidi secara bersasar ini bagi memelihara kelangsungan hidup rakyat lah. Operasi sektor tertentu dalam keadaan pasaran global yang tidak menentu. Okey, ini dalam Metro. Dalam berita harian, saya nak kongsikan dialog diplomasi dan pendekatan damai jamin kestabilan rantau Asia Barat. Ini Malaysia kekal pendirian segala pertikaian perlu diselesaikan melalui dialog diplomasi dan pendekatan damai demi menjamin kestabilan rantau Asia Barat. Pendirian itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sewaktu menghubungi Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif, antara lain menyentuh isu berkait dengan Iran dan Amerika Syarikat lah. Sewaktu panggilan telefon dengan rakan sejawat saya dari Pakistan, kami berbincang mengenai pelbagai perkembangan serantau dan usaha memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia-Pakistan yang sekian lama terjalin erat, katanya. Saya turut menyampaikan ucapan selamat hari raya Aidil Adha kepada beliau serta rakyat Pakistan dengan harapan semoga semangat pengorbanan persaudaraan terus memperkukuh keamanan dan juga kesejahteraan ummah. Ini dimuatkan dalam Akhbar Berita Harian. Kejap lagi saya kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam Akhbar pagi ni. Tunggu tau, please FM 102.

Okey, Abang Ra bangun. Lagi saya nak kongsikan berita nasional. Ini berkenaan dengan budak 10 tahun ya, di kuarteri lemas dihanyut arus deras di Hulu Selangor. Seorang kanak-kanak lelaki dipercayai lemas selepas dihanyutkan arus di Sungai Nilam, Sungai Selisik lah. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Ahmad Muklis Mukhtar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan lah berhubung kejadian itu pada jam 1.40 tengah hari. Sepasukan anggota dari Balai Bomba Penyelamat Kuala Kubu Baru digerakkan ke lokasi kejadian lah. Jentera bomba tiba di lokasi kira-kira jam 2.35 petang. Operasi mencari penyelamat sedang dijalankan di kawasan sungai berkenaan. 5 anggota lah terlibat dalam operasi ini dengan bantuan semua jentera Fire Rescue Tender FRT, sebuah kenderaan utility dan sebuah bot. Setakat ini mangsa masih belum ditemui dan operasi mencari masih diteruskan. Ini dimuatkan dalam IA Kebar pagi ini. Lebih 300 ribu ya kenderaan dijangka masuk ke Melaka sempena Hadian Raya dan juga cuti sekolah. Ini Melaka dijangka menerima kemasukan lebih 300 ribu kenderaan sempena perayaan Hari Raya Adi Adha dan juga cuti sekolah. Yalah, cuti panjang kan? Sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong ke negeri itu. Esko Kanan Perubahan Kerajaan Tempatan Perubahan Iklim Pengurusan Bencana Negeri Datuk Rais Yassin berkata kerajaan negeri menerusi pihak berkuasa tempatan PBT telah membuat persediaan awal ini bagi memastikan keselamatan, kebersihan dan juga keselesaan pengunjung berada pada tahap yang terbaik lah. Semua PBT diarah meningkatkan tahap kesiapsiagaan terutama di kawasan tumpuan pelancong lah. Lokasi awam dijangka menerima peningkatan jumlah pengunjung sepanjang cuti lah. Kita telah minta semua PBT supaya bersedia di tempat tumpuan pelancong dan juga kerjasama rapat lah dengan agensi berkaitan bagi memastikan pengunjung berada pada keadaan selamat dan selesa, katanya. Ini dimuatkan 300 ribu kenderaan ke Melaka, geng. Ada yang nak ke Melaka ke pagi ni? Orang Melaka. Orang Melaka balik pengalih lah, kan? Warga Emas patah tangan ditanduk lembu korban. Ini warga Emas, petugas program korban patah tangan kiri selepas ditanduk lembu di perkarangan Masjid Itifaqiyah Taman Seri Indraputra, Mitsi. Kemalangan berlaku ketika petugas terbabit cuba mengikat lembu berkenaan lah sebelum disembelih. Bagaimanapun, haiwan terbabit bertindak agresif menyebabkan lelaki itu terjatuh sebelum dihempap lembu berkenaan. Ini pengerusi Mitsi Idris Abu Bakar berkata kejadian 10.30 pagi itu menyebabkan suasana tenang dan meriah bertukar dengan cemas lah apabila lembu berkenaan menyerang warga Emas serta seorang petugas lain. Warga Emas diserang lembu mendapat rawatan di Hospital Tengku Empuan Afzan. Keadaannya stabil, seorang lagi cedera ringan. Idris berkata lembu seberat 300 kilogram disembelih 11 pagi. Lembu itu antara 17 lembu korban lah di masjid itu, katanya. Ini setiap tahun kita dengar kan berita yang sebeginilah sempena dengan ID Adha ni. 7.41, kejap lagi kita nak kongsikan berita luar negara. Apa yang dibuatkanlah berita global? Tunggu tahu, Police FM.

mana anda waktu ni sedang dengarkan 102.9 MHz Plus FM. Okey, saya nak kongsikan lagi berita yang dibuatkan lah. Kali ni berita luar negara lah, berita global eh. Ini Putin ucap selamat Hari Adha kepada umat Islam di Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin ini mengucapkan tahniah kepada umat Islam sempena perayaan Hari Adha, memuji sumbangan golongan itu terhadap kehidupan sosial budaya di negara itulah. Ini dalam mesej ucapan tahniah yang diterbitkan oleh Kremlin. Putin berkata perayaan itu yang membakar berakar umbi daripada tradisi Islam sejak berabad-abad lamanya, menyeru penganutnya ke arah kebaikan, keadilan, belas kasihan dan juga ketakwaan. Ini yang berpegang kepada ajaran dan tradisi berzaman nenek moyang anda. Anda menyambut perayaan ini secara meluas sekaligus mengembalikan penganut kepada asal usul Islam, katanya. Putin turut mengambil maklum ya mengenai peranan aktif lah yang dimainkan oleh pertubuhan Islam dalam kehidupan masyarakat di Rusia. Mereka menonjolkan usaha mereka untuk memperkukuh nilai kekeluargaan, memupuk semangat patriotisme ini dalam kalangan generasi muda serta melaksanakan inisiatif pendidikan dan juga kebajikan. Aktiviti anda yang bertujuan menyokong pejuang tanah air serta ahli keluarga mereka amat dihargai, berhak menerima setinggi-tinggi penghargaan, katanya. Ini Presiden Rusia Putin. Okey, kes jangkitan hantavirus meningkat. Ini di Moskow, jumlah kes jangkitan hantavirus meningkat kepada 13 kes selepas pihak berkuasa Spanyol melaporkan satu kes baru dalam kalangan penumpang kapal persiaran MV Honduras yang kini dikuarantin, kata Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tiada kematian baru dilaporkan sejak 2 Mei. Jumlah keseluruhan kematian kekal 3 orang daripada 13 kes yang dilaporkan setakat ini. Situasi dilaporkan stabil. Penumpang yang jatuh sakit sedang menerima rawatan yang diperlukan, manakala yang lain masih berada dalam kuarantin. Beliau berkata WHO sedang mengadakan hubungan rapat dengan semua kerajaan negara yang berkaitan, dan satu wabak hantavirus yang membawa maut dikesan pada awal Mei di atas kapal persiaran Belanda MV Honduras sedang dalam pelayaran dari Argentina ke Cape Verde. 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Okey, saya nak kongsikan juga berita ni berkenaan dengan Hari Adha paling mahal. Ini konflik yang masih berlarutan di Asia Barat telah menyebabkan beberapa negara lah berdepan dengan pelbagai kesukaran untuk menyambut Hari Adha, seperti kebiasaan lah apabila peperangan, krisis kemanusiaan, ketidakstabilan politik ini menjejaskan bekalan makanan, kemudahan ibadah serta keselamatan rakyat. Di keadaan itu sekaligus menghalang umat Islam daripada meraihkan hari yang penuh keberkatan tersebut dalam suasana yang aman, meriah sempena bersama dengan keluarga, masyarakat. Ada yang terpaksa menyambut Hari Adha dalam serba kekurangan dan penuh keperitan. Jadi kesan itu kini dirasai bapa kepada 8 anak Abdullah Khan yang mengusahakan kedai buah-buahan kering. Ini barangan runcit di ibu kota Pakistan selama 20 tahun. Geng, ini yang berlaku. Kita di Malaysia ni kita ucapkan Alhamdulillah kita masih lagi boleh meraihkan perayaan Hari Raya Hari Adha dengan tenang, dengan aman. Masih lagi boleh bersama-sama ke masjid. Masih lagi dapat menunaikan ibadah kurban. Jadi ucapkan Alhamdulillah. Alright, Plus FM.

Okey, selamat Hari Raya Cendrawasih. Lama tak dengar lagu ni, saya mendengarkan kepada anda. Okey, ni nak kongsikan sikit lah berita hiburan anda berkenaan dengan Osama seronok terbabit dengan aktiviti korban. Ini meskipun mengakui masih belum berpeluang melaksanakan ibadah korban sendiri sepada Aidiladha, namun Osama Yamani tetap aktif membantu penduduk kampung menguruskan urusan lapar, mengagihkan daging korban kepada golongan yang memerlukan, katanya. Anak kepada penyanyi legenda Dato' Jamal Abdillah berkata, Aidiladha ini membawa makna tersendirilah buat dirinya, dapat berkumpul bersama keluarga, masyarakat kampung dalam suasana penuh kebersamaan. Ada yang best tu dapat kumpul di kampung kan. Dia berkata dia berharap diberikan rezeki untuk melaksanakan ibadah korban sendirilah pada masa akan datang. Setakat ni saya masih belum melaksanakan ibadah korban. InsyaAllah mungkin tahun depan ada rezeki untuk saya melaksanakan ibadah korban sendiri, katanya. Alhamdulillah. Kalau nak bandingkan dengan Aidilfitri, biasanya saya akan berkunjung ke rumah secara mara yang jauh. Tapi apabila tiba Aidiladha, saya lebih banyak berada di kampung lah untuk gotong royong. Itu yang terbaik. Dimuatkan dalam akhbar berita harian. Ada gambar juga, boleh tengok eh. Yusri doakan Lisa dikurniakan haji yang mabrur. Ini penyanyi pengarah pelakon Dato' Yusri Abdul Halim merintipkan doa buat isteri tercintalah Dato' Lisa Suryani yang dikurniakan haji mabrur oleh Allah SWT. Serta berhasrat beliau dapat menyusul nanti, katanya. Lisa ketika ini berada di Tanah Suci Mekah menunaikan ibadah haji sejak berangkat pada 7 Mei. Yusri tak dapat pergi bersamanya kerana gagal rayuan memperolehi visa haji. Menerusi hantaran dibuat naik di anggota kumpulan KRU di instanya, beliau berharap segala urusan isterinya sepanjang musim haji di Tanah Suci Mekah dipermudahkan. Isteriku tercinta dijemput lagi melangkah ke Tanah Suci sebagai tetamu Allah SWT. Doakanlah semoga setiap langkah dipermudahkan, doa diangkat ke langit, setiap ibadah diterima dengan penuh rahmatnya, katanya. Ini dimuatkan juga dalam iakbar. Mampir ke pukul 8 pagi. 8 pagi nanti berita Police FM akan ke udara, kemudian kembali semula ke Police FM. Tunggu.

Okey, 4 syarat ini KRU Gang. Mampir ke pukul 8 pagi. Kejap lagi 8 pagi anda akan dapat ikuti berita Plays FM. Saya akan kongsikan dengan anda. Kemudian kita kembali semula ke Plays FM lah. Nanti ada tajuk pagi juga saya nak kongsikan dengan anda. Selepas utama 9 pagi, kita nak sembang-sembang bak raya lah. Kan? Tunggu tahu Plays FM 102.9 MHz. Serasi dengan ku.